0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Nongol suaranya tiba-tiba cepet banget nih ke telinga, menusuk.
1: Oh, nusuk ya, kencang banget ya. Aduh, maaf.
2: Tiba-tiba datang, tiba-tiba di Sardiwina temen yang nanya. Banyak yang nanyain kemarin.
1: Oh iya.
2: Banyak.
1: Kemarin
2: anak-anak koperasi desa. Ibu manajer belum datang nih Pak katanya.
1: Pagi Bandung sampai jam 9.
3: Dengan kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: 101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi buat teman Fox yang baru bergabung menikmati suasana pagi Bandung. Sekarang sudah komplit. Kalau kemarin di Sarinata psikotes
0: anak aku yang kecil kan mau masuk sekolah. Mau masuk itu koperasi Desa Merah Putih.
1: Bukan KDMP. Udah kopi yang unit dengdek. Kopi unit dengdek. Kok anak-anak SD kok sekarang ada psikotes ya?
0: Ada om, ada, ya? Bukan dari SD doang, dari TK.
1: Oh, dari TK ada psikotes.
0: Dari TK ada psikotesnya masuknya.
1: Jadi ini apa namanya, sudah tahu kepribadian ya?
0: Betul, arahan nanti belajarnya kayak apa. Tapi kemarin itu aku tuh salah, aku pikir hari ini. Jadi udah awet santai, yaudah nanti aja Senin bilang mau izinnya.
1: Okay.
0: Pas aku di grup pagi-pagi, Mam jangan lupa ya hari ini 7:30.
1: Tapi enak dadakan gitu sih.
0: Aku rewas.
1: Enak dadakan gitu ya.
0: Kenapa enak dadakan?
1: Pikir aja sendiri.
0: Gitu. Selamat, enggak selamat sih mempersiapkan.
1: Betul.
0: Mas, kan ini tinggal seminggu
1: MPLS,
0: ini lagi ya.
1: MPLS.
0: Seminggu ini lagi kan libur.
1: Aku nanya ya. Anak aku tuh gitu yang kan mau ke SMP nih. Terus aku bilang, "Dek, kapan MPLS?" Enggak tahu. Lah. Kok nggak tahu ya? Anak-anak
0: tapi,
1: zaman sekarang mah nggak mau tahu ya?
0: Tapi loh, kemarin aja ponakan aku masuk SMP, baru kemarin akhirnya pengumuman dia.
1: Oh berarti dadakan
0: masuk
1: berarti.
0: Masuk mananya?
1: Masuk ke SMP-nya.
0: Keterimanya.
1: Oh,
0: keterimanya.
1: Di mana?
0: Ada saudara ponakan aku di SMP 13. Tapi kayak
1: Mutiara,
0: baru berapa?
1: Mutiara, di Mutiara.
0: Kayak baru kemarin banget sih aku pikir. Lah, kan sekolah udah pada masuk minggu depanan ya?
1: Iya, prosesnya memang lama kan.
0: Iya makanya kayak mendadak banget. Kalau aku kan dulu udah tahu dari kapan tahu udah masuk SMP mana sekolah mana gitu kan.
1: Dulu sistemnya kalau sistem NEMA gampang ya. Maksudnya tinggal udah masuk nih masuk.
0: Udah ada prediksi ya.
1: Iya. 2 minggu sebelum masuk tuh udah tahu gitu. Kalau sekarang mah dadakan banget ya, tapi enggak apa-apalah.
0: Ya mungkin semingguan ini buat kamu dipakai buat nyiapin segala macam keperluan sekolah lagi anaknya mungkin ya. Atau mungkin ada yang seminggu ini bahkan gabut. Aduh ngapain ya kalau gabut?
1: Kayak kita sama Jojo gabut. Kalau udah beres kerjaan gabut nonton bola ya Jo ya.
2: Betul.
1: Nonton bola terus Jojo ngerjain skrip MC aku gitu.
0: Nonton bola sampai tidur.
1: Enggak nonton bola sampai tidur.
0: Enggak.
1: Pemain bola aja tidur langsung ditontonin sama kita.
0: Selamat. Tapi selamat apa?
1: Selamat ya. Selamat pulang ya buat Portugal.
0: Kemarin juga Brazil pulang ya?
1: Pulang kemarin Brazil kemarin, pulang.
0: Oh, Portugal udah tuh.
1: Tadi pagi kalah sama Spanyol 1-0.
0: Oh, finalnya kapan sih?
1: Finalnya
2: tanggal 19.
1: 19 ya?
0: Oh,
1: pas barengan sama MPLS lah. Masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Itu masuk kok.
1: Oh, finalnya siapa nih?
0: Finalnya siapa ya kira-kira? Ya?
1: Sekarang jam 7 nih Argentina.
2: Di
0: Argentina. Wah, aku Argentina.
1: Argentina
0: aku
1: ya?
0: Pegang Argentina.
1: Oke. Ya sudahlah kalau gitu mah.
0: Argentina tuh siapa ya? Pemain bola Argentina ya?
1: Argentina udah jelas
0: artinya. Suarez ya?
1: Suarez itu bukan, kalau Suarez itu Uganda. Uganda. Kalau Argentina itu kalau enggak salah ini siapa namanya? Thierry Henry ya? Thierry Henry.
2: Bukan dong.
0: Siapa?
1: Bos kita Thierry Henry.
0: Bukan, itu Pak Henry.
1: Sok cerita kamu tentang kegabutan kamu, maksimalnya ngapain kalau kamu lagi gabut? Biasanya apa yang kamu lakukan?
0: Aku
1: apa
0: ya.
1: Pernah ngelakuin apa di saat diminta?
0: Pernah ngelakuin kegabutan maksimal adalah motekin rambut yang bercabang.
1: Oke. Okay. Gabut tuh ya.
0: Itu gabut banget aku.
1: Oke, maksimalnya itu.
0: Jadi
1: ya.
0: Kan kalau cewek kan rambutnya panjang. Nah, kan ada yang suka bercabang yang belah dua. Nah, aku tuh suka set ditarik-tarikin, Om. Oh. Kayak misalnya lagi nunggu apa, ngantri.
1: Ditarik.
0: Sambil gitu tuh sambil ceret-ceret gitu. Makanya kalau ngeliatin aku suka mainin rambut ya itu tuh aku tuh tarikin yang bercabang-cabang. Enggak tahu refleks aja kalau gabut.
1: Rambut aja cabang. Gimana hati, Jo?
0: Enggak dong.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario Geklau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia Topati Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan. 91.7 FM.

0: Oke.
1: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini lagu diminta sama Kang Beng Beng ya.
3: Iya.
2: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sari-sari. Kalau ada, kalau Kang Beng Bengnya WhatsApp ada passwordnya sari-sari gitu.
2: Kan kalau passwordnya biasanya suka harus dengan real life-nya.
1: Itu apa Jojo gini-gini?
3: Itu kan kuisnya.
1: Kan kuisnya jari-jari.
2: Jari-jari bukan sari-sari.
1: Kalau ini, kalau Kang Beng Beng sari-sari.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam bagi Bandung, Om Awong, Tedisa, Bung Jojo, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
1: Amin,
2: buat semua, amin.
1: Ya Allah.
2: Marion Jolanya bareng sama Rainya udah ya diputarin barusan, jangan. Terima kasih, alhamdulillah aku dapat sanga-sanga ultimate yang 100 mili dari Babe tapi belum sampai ke rumah. Oh ya?
3: Wah.
1: Oh dengerin. Oh berarti ditungguin aja. Karena siap. Kan itu dikirimnya dari Amsterdam ya.
2: Ya jadi nyampe tuh 2027. Aku mah kalau gabut sukanya apa, traktirin.
1: Nah, nah bener. Sebentar, alhamdulillah.
2: Beng, hari ini gabut gak?
3: Nah gabut.
2: Kalau Kang Beng gak bisa hadir kan bisa gosen.
3: Oh Kang Beng mah gabutnya Kamis.
2: Oh Kamis ya. Mm-mm. Atau tiap hari aja Kang Beng lebih enak. Kayaknya orang
1: kenapa
2: yang...
1: Kamis?
3: Ya Kamis libur kan dia kan.
1: Oh iya.
2: Biasanya suka gabut tuh ya, sukanya kalau Kang Gemeng, kalau enggak Kang Gemeng, Kang Ganang suka gabut tuh.
1: Bener. Ya. Gabutnya gitu bagus ya, gabut traktir orang, gabut traktir orang.
2: Sehat selalu lah, udah rezekinya dilancarin. Lancar. Kang Ganang, Kang Bembeng gitu.
1: Sehat ya. Makannya, so, badannya.
2: Terima kasih. Ada
3: ya.
2: Lagi,
3: Jo? Satu lagi lah aku yang enggak
2: boleh.
3: Baca ya.
1: Sok, boleh. Jo,
3: soalnya ini berbanyak banyak enter-enter.
2: Oh gitu. Oh iya banyak banget.
3: Mama Zeni.
2: Selamat pagi Mama Jenny.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pagi Om Awong, Tete Disa.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Aku mah masih deg-deg ser cena. Anak yang kedua belum ada keputusan keterima enggaknya ke SMP. Mm-hmm. Maklum lagi usaha masukin ke SMP negeri.
2: Oke. Okay.
3: Terus anak pertama udah masuk asrama lagi PKKMB di Poltekkes Kemenkes Bandung.
2: Oke. Okay.
3: Oh, doain okay. Ya semoga lancar PKKMB-nya.
2: Mama Jenny.
1: Amin.
3: Mau request Serina cena okay, kangen siap. Sama lagu suaranya.
2: Aman.
3: Jagoan.
2: Siap jagoan.
3: Lagunya buat semua, semoga selalu sehat, dilancarkan rezeki plus urusannya.
2: Mas.
1: Amin.
2: Mama Jenny, amin. Mudah-mudahan dapat Jenny. Kabar baik ya.
1: Iya, iya yang masih deg-deg keser ya.
2: Tapi kalau misalnya memang harus ada alternatif lain gitu. Kalau misalnya memang negeri enggak masuk kan otomatis harus ke swasta.
1: Itu.
2: Nah, kalau ke swasta juga kan sekarang tingkat dari kepenuhan si kuota, siswanya, kuotanya akan semakin berkurang karena kenapa? Karena memang banyak yang ngharapin negeri nggak masuk bisa langsung ke swasta sekarang kan, gitu ya, siapin aja lah
1: budgetnya ke swasta mah,
2: gitu ya. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya, nah sebagai tanda terima kasih aku dapat sanga-sanga dari Babe, nanti aku kirim buat sarapan dari Kang Beng Beng.
1: Serius?
2: Ya, jadi nanti kalau udah nyampe baru dikirim alilah Kang Beng Beng. Wah, Kang Beng. Bener. Tapi terima kasih banyak sudah punya niat yang luar biasa. Yeah. Terima kasih Kang Beng.
1: Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Nuhun Kang Beng.
2: Atau mau di cover dulu aja sama kita kali. Di sana sangat-sangatnya kirim dulu Kang Beng Beng biar sarapan nyampe. Oh, iya. Nanti yang Babe, kalau Kang Beng Beng nanti dapat dari Babe kasih ke Disa.
1: Aman kan ya? Rumit ya.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kasih tahu sama teman-teman yang lagi mendengar Fox Radio dimanapun berada, bisa lewat streaming online, bisa lewat Fox Mobile Application untuk membersihkan dan menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit, pakai Sanga-Sanga Body Shop.
0: Iya dong.
1: Dan Sanga-Sanga Body Shop, Sanga-Sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Itu ya. Diingat-ingat-ingat.
0: Oke.
1: PR-nya masih ya? Sampai tanggal 12 ya?
0: Seminggu depan. Iya kalau nggak salah. Masih.
1: Oke, jadi mungkin silakan untuk bisa bermain-main karena mungkin pasti banyak promo di sana tuh. Ya, hajar aja bro. Nah, kita ngomongin tentang masalah sebuah unggahan di platform X ini mendadak ramai setelah seorang warganet mengklaim kalau kursi besi yang sering ditemui di ruang tunggu itu punya 6.384 lubang. Kenapa sih dia mikir? Dia dihitung gitu. Ya, klaim itu sontak menggunakan rasa penasaran sekaligus komentar lucu dari netizen yang menyebut aksi itu sebagai bentuk gabut level maksimal. Oke.
0: Gak lama kemudian, warganet lain ikut menghitung dan membagikan rincian perhitungannya, mulai dari jumlah lubang di setiap sisi kursi hingga proses perkaliannya. Tuh. Hasil akhirnya pun sama, 6.384 lubang. Dari sekedar iseng, unggahan ini justru berhasil mengajak banyak orang ikut menghitung dan membuktikan sendiri hasilnya.
1: Aung Irfan di Saadwinata Tim Pagi Badung dapat challenge. Kita bertiga pulang dari sini kita beli onde, kita akan hitung wijen yang ada di onde itu berapa. Oke?
0: Mangga we duaan ulama embung.

0: Fox News. Fox News.
1: Di bawah Danantara, Pegadaian akselerasi ekosistem bank emas nasional dan kini siap go global. Dilansir dari pikiranrakyat.com, Pegadaian terus memperkuat ekosistem bank emas nasional di bawah Danantara. Hingga Mei 2026, total kelolaan emasnya sudah mencapai 153,72 ton. Sekaligus mendorong masyarakat menjadikan emas sebagai instrumen investasi.
2: Saat ini Pegadaian juga menjadi satu-satunya bank emas di Indonesia dengan layanan yang lengkap mulai dari tabungan, cicilan, deposito hingga jual beli emas. Kedepannya Pegadaian pun menargetkan ekspansi ke pasar global.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Di 89 seperti biasa nanti ada Baskom, terus juga nanti kita ngomongin tentang masalah sesuatu yang berhubungan dengan istirahat panjang.
1: Konon kabarnya orang yang udah 40 tahunan ke atas itu butuh lebih istirahat yang banyak, yang panjang. Nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Jadi kita mau ngasih tahu buat teman-teman nih, kalau sangat-sangat sabun kaliku-kaliku yang klasik itu bisa mengatasi panu, tuet.
0: Itu judi, Pak, jauh. Panu kah judi?
1: Kutu air sama kutu loncat ya. Kutu air sama yang lain-lainnya.
0: Sama kutu kupret ya. Dasar kamu kutu kupret.
1: Orang tua nih ngomong kutu kupret. Yang paling penting nih teman-teman, yang berbahaya sangat-sangat itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
0: Jadi, yes.
1: Kalau mau yang ini asli nggak sih Wong, yang asli itu pasti ada foto Babe Bambang Pranotonya.
0: Betul.
1: Ya silahkan dicek di K24, di Century, di seluruh sangat Indonesia, di Fox, udah ke Fox aja paling gampang mah, gampang sama Kimia Farma ya.
0: Iya, di Makmur Jaya ada nggak Pak?
1: Ini aku juga baut, mulai jadi baut sama kopi. Kopi sama baut, percaya ya. Sekarang kita bahas komen ya.
0: Yo.
1: Bahas komentar sekali lagi, bahas kita ngomongin
0: apa ya?
1: Yang mana nih Jo?
0: Komentar yang mana ya? Kemarin. Yang belum kita bahas, yang kemarin mana?
1: Eh, aku kirim lagi tuh. Oh, yang nyanyi sama. Udah kan, Jo?
2: Udah.
1: Nah, sekarang ada lagi dia.
2: Udah nyanyi lagi.
1: Ada lagi dia nyanyi lagi nih, nyanyinya.
0: Si Iun, Iun ya.
3: Harapanku untuk hidup berdua denganmu.
1: Si Yun tuh jadi viral.
3: Sempurna denganmu.
1: Rada mending dari yang awal nih.
3: Namun tidak.
1: Oke ya. Dan ini adalah para netizen yang berbahagia mengomentari lagunya Iyun. Ada yang bilang cantik ini sih, dibilang begitu. Cantik loh, banyak yang bilang gitu. Makasih.
0: Bukan ke Anda. Oh, bukan. Kak, kata gua mah mending diem deh.
1: Ih, giginya bagus katanya.
0: Ih, parah ih, body shaming.
1: Enggak kan pakai itu, pakai kawat.
0: Ih, behel ya.
1: Ih, behel.
0: Suaranya bagus banget, tapi prank. Khawatir.
1: Aduh, ini yang jahat nih lihat. Wajah elit, suara sulit katanya. Ih, kamu gak boleh gitu, emang kamu bagus itu nyanyinya? Gak boleh gitu.
0: Gera daftar atuh teh ka Indosiar, jadi lauk nak. Lauk Indosiar.
1: Ikutan atuh, ini apa namanya, pencarian bakat. Apa, Indonesia mencari jakat. Karunya. Ges alus, kema tong nyendei sana.
0: Terus ada juga, mana lagi ya? Mana bentar.
1: Ini yang mana nih?
2: Za.
0: Apa?
1: Coba nih, kalau menurut si Za ini.
0: Mana?
1: Kalau orang Sunda pasti tahu nih.
0: Apa?
1: Kakaraeun euy di polototan ku huntu.
0: Parah.

0: FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini lagu If Ever You Earn Man Again. Ini lagu-lagu soundtrack nih.
0: Yeah.
1: Lagu soundtrack dulu tuh
0: Jin dan Jun ya kalau enggak salah
1: Jin
0: ya.
1: Jin dan Jun. Soundtracknya apa ya?

0: Masya Allah.
1: Selamat kembali. Jojo udah bawa piring, terima kasih.
0: Terima kasih. Oh belum. Eh kirain udah bawa piring, Jo.
1: Nanti aja. Ya, terima kasih Kak Kana.
0: Sekali lagi Kang, sehat selalu, ya. Lancar terus rezekinya, amin, ya. Amin. Saya tuh pengen seperti Kang Ganang, ya sampai kapanpun rezekinya selalu dilancarin.
2: Amin.
0: Tapi karena katanya kalau udah umur 40 tahun, saya belum 40 tahun.
2: Belum pernah nyobain 40 tahun. Nyampe enggak?
0: Nyampe dong.
2: Ya bismillah.
0: Bismillah, saya sehat, Jojo belum sehat. 40 tahun. Belum ya Jojo juga belum.
3: Belum. Masih ada 10 tahun lagi lah.
2: Balik. Ah, oh, gak mungkin 10 tahun lagi. Lo berapa sih, Jo?
0: Saya masih ada 20 tahun lagi lah, kira-kira.
2: Hah?
0: 20 tahun berapa? Lagi. Berapa? 20 tahun lagi.
2: Gak mungkin loh, Dis. Baru 20?
0: 20 sekarang.
2: Maksud sih.
0: Jadi ini ada sebuah studi dari University of Melbourne yang mengungkapkan kalau pekerja berusia 40 tahun ke atas justru butuh waktu istirahat yang lebih panjang loh, demi menjaga performa otak. Dan peneliti menemukan kalau performa kognitif paling optimal didapat saat mereka bekerja sekitar 25 jam seminggu. Sebaliknya, bekerja hingga 55 jam seminggu justru menurunkan fokus dan memori secara drastis akibat stres kronis.
2: Itulah mengapa para ahli menyarankan opsi libur akhir pekan hingga 4 hari. Buat kelompok usia ini agar energi kognitif itu mereka bisa pulih sepenuhnya. Kembali lagi seperti semula begitu ya, dengan rehat yang cukup, otak bisa melakukan regenerasi dengan maksimal dan memberikan hasil kerja yang jauh lebih berkualitas. Jadi gitu, kadang-kadang kita teh, kalau kita kan nggak bisa ya seperti rehat seperti orang-orang kaya ya.
0: Iya, ya, kita jadi harus tetap kerja keras.
2: Kita harus tetap kerja keras.
0: Betul. Gitu. Nah, kalau umur 40 tahun ke atas kan butuh istirahat yang lebih panjang ya. Betul. Kalau seperti Bapak umur 50 tahun ke atas, apa yang lebih panjang Pak yang dibutuhin Pak?
2: Yang lebih panjang dibutuhin.
0: Iya, kalau kami kan yang mau 40 tahun ke atas itu kan butuh istirahat yang lebih panjang. Betul. Nah, kalau umur-umur seperti Bapak 50 tahun ke atas, apa yang panjang Pak?
2: Kontrak kerja Bu yang lebih panjang. Lebih enak Bu. Ya, itu kayaknya lebih fleksibel buat kita.
0: Benar-benar.
2: Karena
0: kita
2: kan kebanyakan pensiunan Bu. Jadi tolonglah kontrak kerja yang benar gitu, diperpanjang.
0: Betul.
2: Dan gajinya gede.
0: Amin. Amin.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Jempol kaki kebas adalah kondisi ketika jempol kaki terasa mati rasa, kesemutan atau juga kehilangan sebagian kemampuan ya buat merasakan sentuhan, dan keluhan ini sering dianggap sepele. Padahal jempol kaki kebas itu bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan serius yang memerlukan penanganan dari dokter.
2: Jempol kakiku.
1: Bukan, gak usah dikit-gitu.
2: Itu lagu ada.
1: Iya, tapi bukan lagu.
2: Bukan. Jempol kaki kebas ini bisa dialami siapa aja ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kebas pada jempol kaki biasanya akan membaik dengan sendirinya. Tapi sudah berlangsung cukup lama dan sering kambuh, jempol kaki kebas ini bisa disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu. Makanya penting untuk mengetahui berbagai penyebab jempol kaki kebas supaya penanganan bisa segera diberikan.
1: Selain berobat ke dokter, ada baiknya balur dan pijat jempol
2: kakiku.
1: Jempol kaki kamu tuh dengan Ultima Sangga-Sangga Minyak Balur, karena Ultima Sangga-Sangga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek rumah kaca ya.
2: Efek samping, okay. Pak. Dan Ultima Sangga-Sangga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultima Sangga-Sangga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentri, K24, juga di Fox Radio. Untuk info lebih lanjut silakan klik ke www.foxradio.com.
1: Ada yang lupa, Sangga-Sangga adalah transformasi dari kutus-kutus majikan dari Babe
2: Bambang Pranoto dong.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Langgar batas jam operasional pedagang cuanki di depan Masjid Pustai Bandung ditertibkan. Dilansir dari jabarnews.com, puluhan pedagang cuanki di depan Masjid Pustai Bandung ditertibkan Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban, kebersihan dan juga aktivitas ibadah. Area tersebut memang termasuk zona merah untuk pedagang kaki lima.
2: Sebelumnya pedagang masih diberi kelonggaran berjualan mulai pukul 21.00 hingga 01.00 WIB. Namun karena jumlah pedagang terus bertambah dan banyak yang melanggar aturan, Pemkot Bandung akhirnya mengambil langkah penertiban.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91.7

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Tabung pamungkas 3 kilo.
0: Oh bukan dong.
1: Pamungkas berapa kali kita akan saling saling apa nih?
0: Saling mencintai atau saling apa? Menyakiti.
1: Saling memaafkan.
0: Saling menyakiti mungkin.
1: Selamat weekend ya teman-teman.
0: Eh belum Pak, masih juga Selasa. Oh dilakene. Tapi saya ya kalau orang-orang liburan gitu ya, weekend. Nah. 10 juta ke Bali. Mending 1 juta sama ke Gunung Kawi. Pulang-pulang bawa 250 juta. Enak.
1: Munjung atuh.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijan balik lagi teman Fox, maafin ya. Kemarin Ijannya sedikit gak ada dulu. Ya sedikit gak ada dulu. Ya kemarin ada absen, soalnya ada perlu lah ya. Kalau sekarang gak, Ijan bakal nemenin kamu 2 jam ke depan sampai jam 11 nanti. Siapin lagu-lagu bos Indonesia favorit kamu. Request ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Fox Music Marathon, Fox Radio.

Jadi mau sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat di Swiss dengan Nina. Dengar kata-katanya tuh relate banget sama kita-kita ya, apalagi kamu yang udah punya buah hati, yang udah punya buah hati yang harus sering ditinggal karena kamu tuh emang harus mencari sebongkah berlian ya. Sebongkah berlian dong. Ya, kamu harus mencari sesuatu buat doi juga gitu. Benar kan ya? Jadi kalau misalnya kamu apa ya, ngebuat sesuatu gitu untuk orang tersayang kamu, ya it's okay, gak apa-apa. Tapi kamu juga harus cari alasan, dan kamu juga harus cari sesuatu yang bisa buat tenang gitu orang yang kamu tinggalin. Kamu kasih tahu, gue tuh ngelakuin ini buat kamu, tahu gak? Yes, tapi dengan cara-cara sendiri ya, cara-cara yang bisa ngebuat orang yang kamu tinggalin itu lebih tenang. Oke, tinggalin, ya tinggalin untuk cari sesuatu ya. Kamu kalau cari sesuatu request aja 081224774917. Ijan pengen kamu request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu sekarang juga.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Teman Fox.
1: Jadi ada studi ya yang istilahnya mempelajari orang-orang umur 23 tahun. Jadi umur 23 tahun tuh berkurang katanya ketawa dan senyumnya. Jadi mereka mulai kehilangan selera humor mereka tuh di umur 23 tahun. Jadi ini tuh research yang dilakukan atau dari buku. Jadi humor di Humor Seriously judulnya ya. Ditulis sama Jennifer Aker, profesor di Stanford Graduate School Business, dan Naomi Bagdonas, a lecturer at a university. Jadi Aker dan Bagdonas berdiskusi ya. Terlibat 1,4 juta orang di 166 negara, di mana seberapa sering tuh mereka tertawa atau tersenyum gitu ya. Dan studi ini menemukan bahwa di umur 23 tahun orang tuh lebih jarang tertawa dan tersenyum. Kenapa ya? Aku aja di umur segini senyum-senyum sendiri. Banget mah kalau gak ada duit aja.

0: Fox News.
1: Pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor akan dilarang membeli bahan bakar minyak BBM subsidi. Kebijakan itu bakal berlaku di Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari Antara, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan kebijakan larangan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan dan kendaraan berplat nomor luar daerah tetap berlaku. Kebijakan itu dinilai untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM, Bandung.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih berani jam lagi di Selekta Indonesia, teman Fox. Requestnya masih jangan tungguin. Udah di jam 10.02 ya. Berarti ada sekitaran 1 jam lagi jangan nemenin kamu. Semangat dong ya, biarpun hari-hari ini kamu mulai harinya dengan bete, dengan mikirin sesuatu yang kemarin gak selesai. Yuk, selesain, semangat.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Nah, dia mau sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes. Itu requestan dari teman Fox ya. Wait, Pamungkas. Ini requestan dari mesti dicari dulu, tapi enggak apa-apa sekarang jangan bakalan siapa-siapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Banyak yang request ya, sebentar. Seperti biasa Tenani, Tenani apa kabar? Bagi kayak Jana nih di Cicahem request lagunya Agnes yang Matahari. Udah jangan puterin ya. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Tuh kayak Jan, sehat selalu dan selalu sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Oke. Ada apa ya di Bekasi? Pengen lagunya Ungu jika itu yang terbaik. Terima kasih Bang Ijan, sama-sama dong. Kang Beng apa kabar? Kang Wembeng nih. Di Gatsu, selamat pagi Ijan, kumaha Damang. Saya selalu doanya lancar milik rezekinya, request face yang Nina atau Nuhun, udah jangan puterin juga. Oke, wait. Ini ada

hasil yang luar biasa. Kalau ini ada Kak Johan di Tasik. Edane yang mana aja? Udah puterin belum? Udah jan siapin. Salamnya ke teman Fox dari Bandung. Seperti Nani, Apoy, baik-baik utama. Utamanya kalian lagi siaran, sehat selalu, makasih dibacakannya. Oke. Kak Salma pengen lagunya For Revenge. Bonix gimana? Bonix udah luar biasa sekarang ya. Bonix dan kawan-kawan. Permainan menunggu, terima kasih. Salam-salamnya buat pendengar dan kru Fox. Jaga kesehatan, lagi musim sakit. Oh iya benar juga. Kak Musa pengen lagunya Ipang nih, bentar lagi jangan puterin ya. Ada yang hilang. Selamat bertugas aja Kak Ijan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sama-sama, terima kasih loh ya. Karena emang bener loh, tiba-tiba sekarang udah mulai hujan-hujan lagi kan. Padahal kan prediksinya kemarau panjang. Tapi gak apa-apa, hujan di tengah kemarau tuh bakal nyejukin hati kita. Bener gak sih?

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga

0: acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Melalui keabadian, Alan mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih personal. Tanpa menghilangkan karakter kuat dari versi aslinya, lagu ini dikemas ulang dengan aransemen yang lebih modern dan nuansa yang lebih intim. Lagu ini jadi bagian dari proses eksplorasi musikal Alan. Dia nggak cuma membawakan ulang sebuah karya, tapi juga berusaha menafsirkan kembali makna yang terkandung di dalamnya. Ini dia, Alan Anderson dengan keabadian.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Menjaga imunitas tubuh tetap prima adalah investasi kesehatan jangka panjang yang sangat krusial. Salah satu nutrisi dalam memperkuat sistem pertahanan tubuh adalah vitamin D, dikenal sebagai sunshine vitamin. Nutrisi ini punya peran vital dalam mengatur respon imun bawaan dan adaptif. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan tubuh lebih rentan terkena infeksi saluran pernafasan dan kelelahan kronis. Kalau kamu merasa sering sakit atau mudah lelah, mungkin ini saatnya buat mengevaluasi kadar vitamin D dalam tubuh. Selain itu, buat ngedapetin ya hasil kesehatan, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Abad Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News. Fox News.
1: Bank Dunia resmi tetapkan Filipina, Vietnam, Yordania, dan Mikronesia sebagai negara berpendapatan menengah atas dalam klasifikasi tahun fiskal 2027. Keempatnya naik kelas setelah melampaui ambang batas GNI per kapita sebesar 4.636 US dollar, sehingga kini berada pada kelompok yang sama dengan Indonesia. Kenaikan status ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional masing-masing negara. Penyebab kenaikan Vietnam didorong oleh model ekonomi berbasis ekspor yang kuat. Kenaikan GNI Filipina ke 4.850 dolar Amerika Serikat didorong konsumsi domestik, remitansi, dan sektor jasa. Dilansir dari Creative Fox.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kalau misalnya kita ngobrolin dengan Norwegia, teman Fox, kemarin kan Doi baru ngalahin Brazil ya, luar biasa banget. Erling Haaland jadi bintangnya. Tapi nggak cuma itu aja. Ini ada satu hal yang menurut Ijen lucu aja gitu, keren. Di mana Norwegia ini merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Tapi yang luar biasanya lagi, warganya justru menjadi pengguna mobil listrik tertinggi secara persentase global.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 100

0: 40 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.

0: casa aí.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
4: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Azahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
3: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
6: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
7: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Azahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja.
6: Nadira Azahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
5: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
8: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
9: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
8: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
9: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan akan diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan memasuki sekolah. Intinya begitu dari kami.
5: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
8: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
10: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga sudah. Tadi aja komunikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga sudah koordinasi dengan tim, bahwasannya saat ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulennya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik SDO itu masih itu saja yang dilakukan.
8: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel. Sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
11: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
5: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan, perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
12: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
13: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau murah. Kalau di harga standar hari ini jumlahnya 25, kalau ecerannya 27.
12: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
5: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau Pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
14: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
15: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
14: Kehadiran kios Pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
16: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu, lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
14: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

0: teman-teman Fox. Saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
1: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan? Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
0: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM, Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Dari Bernadia.

Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 30

0: RSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Paskes wajib utamakan layani pasien, penolakan akan berujung sanksi tegas. Irjen Pipit resmi jadi Kapolda Jawa Barat. Persib Bandung masih tunggu kepastian pemain baru dari Argentina. Saya Yudi Dirgantara, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh tenaga kerja dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena persoalan administrasi maupun status pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Farhan usai melantik 105 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tenaga kesehatan harus lebih dahulu memberikan pertolongan kepada pasien sebelum mengurus administrasi. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung tidak akan mentoleransi fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Bagi rumah sakit daerah maupun puskesmas milik pemerintah, pelanggaran dapat berujung pada sanksi berat hingga pemberhentian terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, izin operasional akan dievaluasi apabila terbukti melakukan penolakan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Sebagian besar jalan yang merupakan kewenangan desa, kondisinya sangat rusak dan sulit untuk diperbaiki menyusul adanya pengurangan dana desa dari pemerintah pusat. Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membantu perbaikan jalan-jalan desa mulai bulan Juli 2026 ini. Gubernur berharap dengan adanya bantuan dari provinsi untuk perbaikan jalan-jalan di desa ini bisa mengurangi beban pihak desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa.
2: Ya makanya sebenarnya jalan itu dari dulu kewenangan desa, kan dulu desa sudah punya dana desa. Tapi mungkin nggak cukup atau memang jalannya terlalu panjang. Nah yang periode sekarang ini mungkin bulan Juli mulainya kita akan segera memfokuskan pembangunan jalan desa. Karena lelang-lelang yang provinsi sudah, yang kabupaten sebagian sudah. Nah sekarang kita mengarah pada desa, jadi akan kita udah kita beresin deh bahasanya gitu aja, iya kan? Tapi nanti kita beresin.
1: Irjen Pol Pipit Rismanto akhirnya resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen Rudi Setiawan. Sedangkan Komjen Pol Rudi Setiawan akan menempati posisi baru sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Momentum pisah sambut ditandai dengan digelarnya upacara penyambutan dan pelepasan di lapangan Apel Mapolda Jabar Senin 6 Juli 2026. Usai acara pisah sambut, Irjen Pipit Rismanto mengatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Bayangkara di Jawa Barat. Pipit menegaskan komitmennya penuh untuk melanjutkan estafet program-program positif yang sudah ditanamkan oleh pendahulunya. Saat ditanya mengenai molornya acara serah terima jabatan tersebut, dengan tegas Pipit mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
3: Molor itu biasa di situ, ya karena harus klop juga. Misalnya pengganti saya kan punya jabatan yang jabatannya belum diisi. Nah seperti itu. Ya, atau juga sebelumnya juga promosi dari yang saya gantikan juga perlu promosi. Jadi itu perlu posisi yang jelas, yang pasti. Sehingga kalau masalah rumor-rumor tidak perlu saya klarifikasi.
1: Persib Bandung masih menunggu kepastian pemain asing baru dari Argentina, Mariano Peralta. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengatakan prosesnya masih terus berlangsung antara Persib dan manajemen Peralta. Umuh meminta Bobotoh bersabar untuk kepastian tersebut. Sebelumnya di musim transfer ini, Persib telah mendatangkan 5 pemain baru, baik lokal maupun asing. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Gakuto Notsuda.
4: Mudah-mudahan aja Peralta cepat datang, yang bukan dikatakan sulit. Mudah-mudahan Peralta cepat datang, Peralta bergabung. Nah itu suatu, iya mudah-mudahan berdoa. Mudah-mudahan setelah tanggal 10 nanti semua. Kita kan nego kan, semuanya juga berharap untuk Persib, bukan hitung-hitungan.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Perubahan nama provinsi dari Jawa Barat menjadi Sunda atau Tatar Sunda perlu waktu panjang. Pengamat kebijakan publik dari UNPAD, Profesor Asep Sumaryana menilai banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain perubahan administrasi kependudukan dan masih banyak etnis non-Sunda di Jawa Barat yang harus diperhatikan. Menurutnya, wacana mengubah nama provinsi harus berjalan dibarengi dengan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif.
6: Kalau tadi katakan ada yang pro dan kontra, memang itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, ini perlu sosialisasi, perlu internalisasi, perlu pemahaman bersama, sehingga ini harus dilakukan, termasuk mungkin resiko yang tadi katakan. Jadi dia mengganti itu, mengganti ini, segala macam. Mungkin kalau di daerah elemen-elemen di pokok surat sekolah dan segala macam, itu kan jadi banyak juga. Makanya perlu internalisasi, perlu sosialisasi, supaya mereka-mereka juga bisa memahami artinya itu butuh waktu yang agak panjang.
1: Minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api pada akhir pekan terus menunjukkan tren positif, terutama saat libur sekolah. Jumlah penumpang kereta api pada akhir pekan lalu yang mencapai lebih dari 45 ribu orang menjadi angka tertinggi dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, peningkatan jumlah penumpang menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan selama momen libur sekolah. Menurutnya, selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026, PT KAI Daop 2 Bandung melayani perjalanan lebih dari 300 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 136% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 220 ribu lebih tempat duduk.
7: Selama libur sekolah, mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026, menjalankan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dari jumlah stasiun keberangkatan. Total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 220.944 tempat duduk untuk masa 16 hari libur sekolah tersebut. Sampai dengan akhir masa libur sekolah pada tanggal 5 Juli, tercatat sebanyak 300.457 pengguna jasa kereta api yang menggunakan jasa layanan kereta api atau lebih kurang 136% dari tempat duduk yang kami siapkan.
8: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Andin kembali berkolaborasi bareng Lale Ilmanino buat lagu Naksir yang jadi single utama buat album terbarunya Sehidup Semusik. Album ke-9 yang sekaligus jadi merangkum perjalanan 26 tahun eksistensi Andin di dunia musik. Penuh eksplorasi rasa dan genre di Sehidup Semusik, Andin menggandeng produser lintas generasi mulai dari Lale Ilmanino, Dipa Barus hingga Karim Sunharjo. Spesialnya lagi, suami dan kedua anaknya Kawa dan Tabi juga ikut terlibat di album ini. Ini dia Andin dengan Naksir.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ketemu lagi sama Wi di Seru Senja di hari Selasa ya, tanggal 7 Juli. Udah pada ikutan promo belum? Lagi ada promo tahu di TikTok ya, TikToknya sanga-sanga 77, sok atuh coba kepoin ya. Kita bakal ngomongin apa Seru Senjanya? Banyak, tungguin aja. Pepi Trevi sampai jam 6.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox ini kalau lihat di sosial media ya. Sosial media itu tuh lagi banyak sekali pembongkaran ya. Pembongkaran sih maksudnya kategorinya lah gitu ya, di beberapa jalan, ruas jalan di Kota Bandung yang mulai ditertibkan, kemudian juga diperindah trotoarnya gitu ya. Sama kepemimpinan yang sekarang itu mungkin kerjasama juga kan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang pasti ya. Menarik dan keren sih. Daerah DU sudah mulai rata tapi masih ada puing-puing, dan ternyata memang betul ya, drainase atau pembuangan-pembuangan itu di daerah Bandung sangat mengkhawatirkan. Selokan-selokannya udah pada mampet. Itu kenapa akhirnya jalan jadi jalur kalau hujan besar. Airnya itu bukan ke selokan, ke jalan teman Fox. Ya mungkin karena hal-hal tadi gitu ya. Sekarang kita mau ngomongin soal yang trending juga di sosial media teman Fox, selain yang tadi Pepi bahas gitu ya. Video viral yang lagi rame, seorang cewek namanya adalah Nyimas Laula. Ada yang tahu? Ini memarahi seorang cowok asing yang melintas saat dirinya sedang melakukan latihan angkat besi di gym ya, di Bali sih ini kejadiannya. Menanggapi gelombang kritik yang terus mengalir, akhirnya Nyimas memberikan klarifikasi melalui akun tweet pribadinya bahwa dia menjelaskan kalau kemarahannya dipicu oleh tindakan cowok tersebut yang merupakan yang berulang kali melintasi platform khusus yang sedang dipakai. Kalau nggak salah dia pakai TikTok ya, yang berulang kali bolak-balik gitu jatohnya buat latihan percobaan personal record gitulah. Dalam olahraga angkat besi tuh ada biasanya, jadi pengen ngeliat udah benar belum ngangkatnya, cara tekniknya sudah benar atau belum gitu. Sebagian warga net ini menilai alasan keselamatan yang disampaikan Nyimas cukup masuk akal sih sebenarnya, tapi cara ia mengekspresikan kemarahan di depan umum dianggap berlebihan dan gak pantas aja. Jadi itu mah lebih ke apa atuh ya, lebih ke bahasa kali ya, karena sebegitunya, karena si bulenya juga kelihatan kayak yang kaget gitu. Nih ngapa nih orang tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba marah gitu dan lain sebagainya. Ya karena sudah beberapa kali bulak-balik kali dia jadi akhirnya kesel gitu. Ya dijaga aja lah bahasanya, lebih ke situ sih. Hade goreng oge daku basrengnya.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

91.4 FM Fox Radio Bandung. Feel good si teteh nyanyinya mendekat ke menghayati gitu tuh teh. Tadi requestan dari Bang Fario diputerin ya, minta lagunya siapa tadi? Cora ya. Gak keputarkan. Ini ngomongin dari luar negeri kalau sekarang teman Fox ya, istana Buckingham membuka kesempatan buat para videografer profesional untuk bergabung dalam tim komunikasi kerajaan Inggris. Tuh, para videografer ngelamar tuh di Buckingham jadi sir nanti. Posisi ini menawarkan gaji sampai dengan 52 ribu pound sterling. Gokil. Sekitar 1,2 miliaran gitu per tahun ya. Tugasnya mendokumentasikan berbagai agenda resmi sampai momen pribadi Raja Charles III dan juga Ratu Camilla. Ya, kandidat yang terpilih akan bertanggung jawab memproduksi konten visual kualitas tinggi buat ngejangkau audiens global melalui berbagai platform digital. Gak cuma menawarkan gaji yang kompetitif, posisi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas termasuk 25 hari cuti tahunan dan juga makan gratis selama hari kerja. Tuh, Ki, Istana Buckingham lagi butuh videografer. Gajinya bisa kan? Sok ngelamar tuh Istana Buckingham di England atau jadi Sir Lucky. Mau gak? Segana tuh pulang ke Indonesia teh gak bisa makan nasi kuning kamu. Makan apa ya? Oh iya, Mustafa. Itu siapa tahu teman Fox ada yang bisa ataupun terbiasa bikin video. Lumayan deh, di England bos. Lumayan tuh gajinya 1,2 M ya, cuman bikin video doang lah. Cip. Gampang.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Nyeri yang menjalar dari perut sampai ke pinggang belakang seringkali merupakan pertanda adanya masalah pada organ internal atau syaraf yang terletak di area tersebut. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Penting untuk tidak mengabaikan nyeri jenis ini, terutama kalau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Nyeri perut yang menjalar hingga ke pinggang belakang adalah sensasi gak nyaman yang berpusat di area perut dan juga terasa menyebar atau memancar hingga ke punggung bagian bawah. Kondisi ini bisa bervariasi intensitasnya dari ringan sampai parah dan bisa juga muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap. Nyeri ini bisa jadi indikator adanya masalah kesehatan yang perlu perhatian medis. Untuk meredakan nyeri perut hingga ke pinggang, kamu bisa juga balur area perut dan juga punggung dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Sehingga minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum. Dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan sangat-sangat minyak balur klasik di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini penyanyi Shakira. Dia nyumbang gede juga nih ya, 8,9 M untuk korban gempa di Venezuela, teman Fox. Kemarin juga rame-rame warga di Aceh yang pada sum-sum. Yang pada udunan buat bikin jembatan ya. Hampir 1 M lah dapetnya.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Teman Fox, tadi di awal tadi cerita ya, katanya Shakira ini mau menyumbangkan, bukan mau, sudah menyumbangkan bahkan uang untuk korban gempa di Venezuela, teman Fox. Kalau orang yang memang sudah diberikan keleluasaan keuangan, biasanya memang nggak akan mikir banyak gitu ya, jor-joran aja udah, jor-joran buat ngasih, buat berbagi untuk amal, bahkan untuk orang-orang, membantu orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Jadi penyanyi Shakira mengumumkan donasi sekitar $500,000 atau setara dengan 8 miliar ya, buat membantu memulihkan pasca gempa di Venezuela. Bantuan ini akan disalurkan melalui FIFA Global Citizen Education Fund dan difokuskan buat menjaga akses pendidikan bagi ribuan anak yang terdampak bencana. Gila ya, fokus banget nih memang Shakira nih ya. Dalam pesannya, Shakira mengatakan kalau gempa besar berisiko membuat pendidikan anak-anak itu terhenti. Karena itu, ia ingin memastikan mereka tetap punya kesempatan buat belajar meski berada di tengah situasi sulit. Sebelumnya, penyanyi asal Kolombia itu juga sudah berkomitmen menyumbangkan 100% sekali lagi ya, keuntungan lagu resmi Piala Dunia tahun 2026 si Dai Dai ini ya, buat mendukung program pendidikan global melalui yayasan yang sama. Ini satu pencapaian ya, udah gak mikir duit tuh. Udah gak mikir duit, gila. Udah ya udahlah gitu ya, buat apa lagi gue duit, gue sumbangin aja, gue tiap pildun juga gue yang nyanyi kata gitu. Jadi udah gak perlu lagi kalau pengen misalkan ribet-ribet. Keren, Mbak Shakira, hebat ya. Saya mau memberikan apresiasi untuk Mbak Shakira gitu ya. Meskipun lagu Dai-Dainya gak ada. Ada gak sih lagu Dai-Dai? Gak nemu soalnya gue. Ya gak apa-apa deh, lagu yang lain aja ya. Jadi Shakira ini memang salah satu apa ya, penyanyi yang selalu identik dengan sepak bola. Apa gerangan? Kenapa dia selalu disangkut pautkan sama sepak bola? Gue gak ngerti deh. Yang suka bola, coba boleh cerita kira-kira kenapa nih Shakira selalu dikaitkan sama sepak bola? Apa karena dulu pernah dekat sama Pique? Katanya gak nikah nih. Gue dapat info dari PD gue sih, katanya dia gak nikah, cuma living together doang gitu. Yeah, mungkin identik kali ya, karena penyanyi yang dekat sama pemain bola kali.

application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Thank you untuk Mr. Fox di Bandung. Feel cute teman Fox. Ini ada beberapa komentar juga yang masuk ya di Fox Radio Bandung. Ngomongin soal apa namanya si bikin konten yang di tempat gym tadi ya. Jadi ngomel-ngomel gitu gara-gara orang-orang pada komentar, apa sih mbak kok ribet amat ngomongnya segitunya gitu, sampai ngomong kasar yang beneran kasar gitu. Dan ya ternyata dia klarifikasi bahwa sudah berkali-kali gitu bulak-balik, wah itu jelema gitu ya. Kan udah tau gue lagi bikin video ini, bukan hanya konten sebenarnya. Dia pengen lihat apakah salah, apakah benar apa yang dilakukan pada saat mengangkat beban. Karena kan kita harus lihat juga videonya tuh, bukan hanya semata biar buat konten aja gitu teman Fox. Ada juga beberapa temanku yang memang, enggak gue bukan konten kok, gue pengen lihat aja formnya udah bener belum gitu ya, ngangkat bebannya, kakinya posisinya sudah bener atau belum. Kayak gitulah kurang lebih pernyataan dari si mbak itu. Ada Gebesta Yasunta underscore Syahidin, panjang bet namanya mbak eh. Dibilang gini, beban hidupnya udah berat katanya, tambah lagi beban bikin konten lengkap sudah. Iya sih ya, gue lagi pengen bikin konten, lu ribet banget, bulak-balik aja. Riang Guntur, nge-gym cuma buat pamer, ya gini katanya, badannya gak kelihatan efek gym. Waduh, pedes ya kalau ngomong netizen tuh emang luar biasa teman Fox, pedes-pedes. Azizah.02, suka heran sama orang yang gampang banget ngomong hal yang berbau seksual gitu buat mengumpat orang. Ya beda-beda kali ya, beda-beda gitu. Ya kebiasaan aja kali. Mulutnya lemes gitu ya, enteng mulutnya, enteng. Terlalu enteng ya. Amit-amit pukul meja 3 kali, jangan sampai, jangan kempe ya kayak gitu ya.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga. 91.7 FM.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Fox News. Fox News.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama di bidang antariksa melalui riset bersama, alih teknologi, dan pengembangan kapasitas. PM Modi mengatakan kerjasama antariksa kedua negara telah terjadi selama bertahun-tahun dan kini diperkuat melalui sejumlah kesepakatan baru yang dicapai dalam penemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta hari Selasa yang lalu. Menurut dia, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas kolaborasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus meningkatkan kemampuan kedua negara dalam mengembangkan teknologi antariksa. Berita selengkapnya antaranews.com.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: 91.7 FM Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario G. Clau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia Topati Mario G. Clau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Vogue Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Mendengar berita burung, Taman Fox katanya buat kamu yang belum bayar pajak kendaraan bermotor nanti gak bisa ngisi bensin. Aduh, gimana ya? Tapi gak gimana-gimana sih kalau misalkan kamu mau request barengan sama Raden Citra, gak akan disuruh bayar pajak. Bebasin aja sampai jam 9 ya di Fox Night Show.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Radio Bandung Feel Good. Hai, selamat malam teman Fox. Malam hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026, Raden Citra nemenin kamu seperti biasa nih di perjalanannya. Kamu yang baru pulang kantor, yang mungkin baru keluar nih nge-gym, makan malam, atau justru lagi bersantai di rumah baru nyampe cina. Nikmat banget kalau misalkan udah sampai rumah terus baluran pakai sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Beh, relaxnya berasa, nyaman banget. Apalagi kalau misalkan kamu malam harinya sambil diputerin lagu favorit kamu, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia, tinggal kamu sampein aja di 08122 477 4917. Kalau mau request, gratis, gak akan dibayar pajak teman Fox ya. Karena ini ada berita yang cukup receh tapi memancing amarah ya, kalau misalkan dilihat-lihat dari komentar-komentar orang-orang. Ini Citra lihat dari receh Instagram yang bilang kalau misalkan mulai 7 Juli 2026 katanya kendaraan yang tidak membayar pajak itu tidak bisa lagi beli BBM dan subsidi, BBM subsidi nantinya itu bisa ditilang. Aduh. Udah mah, nyari uang teh susah ya. Ayak weh, pi omongan.

0: Radio.
1: Music. It's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it. Feel good. Fox Radio.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Raden Citra di Fox Night Show malam hari ini, teman Fox. Kalau misalkan kamu lagi berandai-andai atau lagi ngeblank aja gitu pikiran, suka tiba-tiba kepikiran yang aneh gak sih? Kalau Raden Citra tiba-tiba aja tadi lagi di jalan tuh, lagi nungguin lampu merah, tiba-tiba kepikiran kayak, kalau misalkan aku jadi binatang, kira-kira bakal jadi binatang apa? Gak tahu, tiba-tiba kepikiran aja ya. Kalau kamu kira-kira mau jadi binatang apa, Jerman Fox? Kalau Citra mau jadi panda aja lah, karena panda ini adalah salah satu binatang yang langka, di mana kalau misalkan Citra jadi binatang panda, mungkin aku akan menjadi seseorang yang limited edition. Aduh. Produk cina saya teh ya, limited edition. By the way, terima kasih banyak buat teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini. Udah request juga. Terima kasih banyak buat Abai dari Bekasi ya, mau request lagunya Fort Minor yang Where You Go. Siap, sama Raden Citra udah dimasukin ke playlist. Dan ada salam nih buat teman-teman Fox malam hari ini dari Kang Johan di Tas. Asik, lagunya sih dukung aja. Mau salam aja buat sama teman-teman Fox ya, utamanya buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam Fahri. Sehat-sehat selalu buat Fahri juga ya. Ini salah satu pendengar yang kayaknya selalu setia untuk mendengarkan semua radio ya. Dan cuman Fahri doang yang masih request sampai ke kantor radionya langsung. Luar biasa, tepuk tangan buat Fahri. Terima kasih ya, selain datang langsung ke radionya, Fahri juga requestnya di WhatsApp ya, di nomor-nomor on air-nya dari Fox Radio Bandung. Kok nomor-nomor sih? Maksudnya di sosmednya, sosial medianya Fox Radio Bandung tuh selalu aktif. Terima kasih banyak, dan malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Vertical Horizon dengan Best I Never Had. Best I Ever Had meren. Ah, kamu mah, kalau Best I Never Had berarti gak pernah dimiliki atuh ya. Kalau kita langsung aja diputerin sama Raden Citra, requestan dari Fahri dari Vertical Horizon dengan Best I Ever Had. Dilanjut lagi sama lagunya Fort Minor dengan Where You Go. Dan ada lagunya dari Moka dengan Teman Sejati Takkan Pernah Mati. Buat kamu teman Fox di Fox Night Show.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.

Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Fox News.
1: Seorang pria diduga diterkam buaya saat hendak memperbaiki perahu di Banyuasin. Dilansir dari antaranews.com, seorang pria dilaporkan hilang setelah diduga diterkam buaya saat hendak memperbaiki perahu di kawasan sungai Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin 6 Juli. Saat itu korban bersama tiga rekannya tengah bersiap memperbaiki perahu sebelum beraktivitas di sungai. Menurut keterangan kepolisian, korban diduga diserang buaya sesaat setelah turun ke air hingga menghilang dari permukaan sungai. Rekan-rekannya sempat melakukan pencarian, namun korban tidak berhasil ditemukan dan kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak berwenang. Tim Ditpol Airud Polda Sumatera Selatan bersama aparat setempat dan warga masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini korban belum ditemukan, sementara penyelidikan terkait insiden tersebut masih terus berlangsung.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Suka lagu-lagu 2000-an kayak gini?

Fox Radio Bandung Philgate, ini dia Savage Garden dengan To The Moon Back. Kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa happy, selamat teman Fox, hari ini mungkin berjalan baik untuk kamu. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa tiba-tiba sedih, kenapa ya? Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pasti pernah teman Fox, tiba-tiba kayak ngerasa sesek gitu di dada. Terus kayak aduh ada apa nih gue gitu ya, perasaan apa sih ini kok tiba-tiba ngerasa kayak pengen nangis gitu teman Fox ya. Tapi ini tuh bukan tanpa sebab. Ini tuh kalau misalkan kamu ngerasa tiba-tiba ngerasa sedih tanpa sebab tuh seringkali dikenal dalam dunia medis dengan nama atau istilah hipovrenia. Dan kondisi ini tuh umum terjadi akibat akumulasi stres yang tidak disadari, kelelahan emosional atau burnout, dan juga fluktuasi hormon. Kalau perempuan tuh biasanya PMS gitu ya. Atau misalkan kamu juga punya memori atau trauma di masa lalu yang terus ditekan, yang pada akhirnya meledak dan jadinya pecah di satu waktu, yang bikin kamu kayak tiba-tiba capek banget gue dengan kehidupan ini gitu ya. Nah, untuk mengatasinya kamu harus kenalin dan juga validasi emosinya kamu. Jangan dilawan. Atau misalkan kamu ngerasa bersalah karena nangis itu, ya kalau misalkan lagi pengen nangis ya nangis aja, karena sedih juga butuh diakui dan butuh validasi dan juga butuh ruang untuk bersedih teman Fox ya. Dan diterima juga kalau misalkan emosi negatif yang kamu rasain itu adalah emosi yang valid. Jadi biarkan tubuh merelaksasikan dirinya. Terus bisa juga nih dengan mempraktikkan mindfulness atau menyadari apa yang kamu lakukan. Jadi kalau misalkan kamu lagi bernafas, disadari nafasnya masuk dari hidung, keluar dari hidung juga, terus kayak masuk ke dalam dada, masuk ke dalam perut. Pokoknya disadari, semuanya dirasakan, dan pastinya dihembuskan pelan-pelan supaya bisa menenangkan sistem saraf. Nah, selain dengan praktik-praktik yang tadi Citra sebutin, kamu juga bisa balur dengan minyak sanga-sanga, transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, biar mindfulnya makin dapet banget. Ditambah juga sama satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network balik lagi nemenin kamu di Mari Bung Rebut kembali. Sekarang udah di edisi Selasa, barengan Rino Purba lagi dan Babe Bambang Pranoto. Selamat
1: yoi,
0: malam Babe.
1: Yoi.
0: Kayaknya ada yang lagi happy banget karena sesuai prediksi Spanyol yang menang. Kemarin Babe sempet celetuk tuh.
1: Iya dong.
0: Pegang Spanyol
1: katanya iya.
0: Gitu.
1: Iya kan.
0: Tapi nonton gak, Be?
1: Nonton.
0: Gak kelewat. Tetep aja sebel.
1: Mainnya gak enak banget.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Golnya terakhir lagi 0-0 ya, Be.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Habis itu Spanyol, aku kan jagoin Jamal nih.
0: Iya.
1: Gimana Jamal bawa bola aja hilang terus.
0: Roboh mulu tuh, Be.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kurang makan mungkin ya. Kurus badannya. Ternyata di Amerika dia salah menu dia.
0: Menunya beda di sana, junk food semua kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Nah, Babe di malam hari ini seperti biasa ya, Be, ya kita akan nemenin Foxian dari jam 8 sampai jam 11 seperti biasa. Dan juga kamu boleh seperti biasa juga boleh nanya-nanya ke Babe tentang harinya di hari Selasanya. Apakah ini hari Selasa yang terasa atau hari Selasa yang bikin putus asa? Iya. Asik.
1: Atau hari nelangsa.
0: Coy, amit-amit coy. Di 0811-8121-3998 iya. Formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi ceritanya ya.
1: Ini saya mau cerita.
0: Nah, mantap nih, sikat Be.
1: Gitu. Orang bilang hari itu kalau apa Jumat tuh gini,
0: Sabtu
1: gini,
0: Minggu gitu. Diidentikan.
1: Iya, diidentikan oleh sesuatu.
0: Iya.
1: Saya dulu sampai lupa yang namanya libur kapan. Ini waktu masih muda ya kerja.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita, saya kan kebetulan Sabtu Minggu libur ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau bangun hari Sabtu, itu langsung kamar mandi.
0: Hari Sabtu nih?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Padahal kan nggak perlu.
0: Padahal udah weekend.
1: Iya, udah weekend.
0: Oke.
1: Okay. Habis sampai di kamar mandi, mau mandi, iya kan Sabtu.
0: Baru sadar di kamar mandi. tapi itu sering kejadian juga sih, Be.
1: Iya, nah dari situ ya udah buang air besar aja. Habis itu
0: tidur lagi. Nggak mau momentumnya lewat. Iya,
1: karena saya dari Senin sampai Jumat itu gaspol.
0: Oke, itu kayak semacam body clocknya tuh udah terbiasa seperti itu ya, Be ya. Bahkan weekend aja tuh udah kebiasa banget tuh.
1: Betul.
0: Oke, itu dari fase SMA atau kerja di pertama kali udah gitu.
1: Waktu kerja aja.
0: Oke. Dan itu sampai kapan, Be, punya kebiasaan seperti itu? Sampai sekarang kayak gitu juga nggak?
1: Nggak juga.
0: Nggak juga ya. Sekarang udah ngaso lah.
1: Ya nggak juga gitu.
0: Tapi udah bisa ngebedain nih. Oh, ini hari Sabtu.
1: Malah saya semakin bingung sekarang.
0: Kenapa, Be?
1: Karena harinya sama aja.
0: Kayaknya berasa weekend semuanya ya.
1: Kerja terus. Mau santai, iya. Ntar kan ada acara ini, acara itu.
0: Iya, agenda.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi saya ini jadi sudah apa, clocknya udah nggak karu-karuan lah.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau orang-orang atau pegawai biasa itu masih ngikutin fase-fase yang monotonnya ya, Be, ya. Jam saya, kerjanya.
1: Saya sejak di terutama waktu awal-awal kerja saya di Philips ya, itu masih rajin tuh. Sebelum jam 8 udah nongol di
0: kantor?
1: Di kantor.
0: Setengah jam sebelum?
1: Ya
0: atau
1: enggak lah, sedikit lah.
0: Yang penting gak telat.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Dan waktu itu kan istri belum datang. Jadi saya tinggal di rumah kakak saya.
0: Oke.
1: Okay. Di Halim, jadi deket ya. Ke Wisma PD itu di apa namanya, Gatot Subroto. Jadi ya gitu, pagi terus gitu.
0: Oke, terbiasanya ya, siklusnya gitu lagi ya. Gitu, oke.
1: Terus kan sejak 2 tahun jadi manajer ya, dan mulai punya klien, dan klien itu mau ditemuin setelah after office hours.
0: Oh, si kliennya nih, requestnya, oke.
1: Gak mau di kantor.
0: Oke.
1: Jadi kan pulangnya malam terus.
0: Overtime terus ya, Be? Ya.
1: Kayaknya saya gak pernah, nagih overtime.
0: Gak pernah, Be?
1: Gak pernah.
0: Walaupun hitungannya jam kerja normal 8 jam lah, anggaplah ya.
1: Iya.
0: Terus Babe suka overtime itu gak pernah lagi.
1: Dan saya kebetulan begitu 2 tahun kerja, langsung diangkat manajer kan.
0: Wih.
1: Jadi nggak ada overtime kan?
0: Berkah tidak meminta overtime mungkin ya.
1: Iya, mungkin juga kantor tahu nih. Ya anak sering pulang malam nih. Gua angkat aja jadi manager biar nggak ada overtime.
0: Udah nggak nih. Ah, kalau overtime over budget nih orang nih.
1: Gitu. Jadi nggak pernah saya. Dan waktu jadi masih staff ya, saya juga nggak pernah nagih overtime. Kerja kerja aja.
0: Oke. Gimana caranya Babe bisa punya mentalitas seperti itu, Be? Biasanya orang-orang zaman sekarang nih kadang nggak mau gue udah jalan 8 jam masa gue overtime bikin rembes gitu.
1: Saya kerja untuk berprestasi.
0: Oke.
1: Jadi di depan saya ini kayak kuda ya. Dikasih apa? Kasih apa namanya kayu ya. Depannya makanannya. Ya, kejar terus kan. Tapi enggak sampai-sampai kan.
0: Jadi jalan terus tuh.
1: Jalan terus. Dan saya tuh memang sebelum saya berprestasi tuh pantanglah saya istirahat.
0: Oke. Ya minimum ada achievement atau goals yang tercapai ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Baru berhenti tuh. Enggak berhenti juga ya.
1: Habis itu ketagihan.
0: Oh gitu.
1: Dapat order 1 pengen order 2.
0: Okay.
1: Dapat order 2 pengen order 3 dan seterusnya. Sampai lupa bahwa kita nih kerja udah enggak kenal waktu.
0: Oke. Okay. Itu masa-masa atau fase kayak begitu bujang atau sudah berkeluarga, Be?
1: Sudah berkeluarga.
0: Udah berkeluarga. Ya. Oke.
1: Okay. Saya ini apa kebablasan.
0: Oh, karena kebiasaannya itu ya, Be.
1: Ya, jadi karena saya memang orangnya begitu gitu. Nah, setelah jadi manajer dan telah berhasil, kalau pulang malam terus saya besok bangun pagi kan biasanya malah puyeng kan.
0: Jadi iya, betul.
1: Sebangunnya aja saya berangkat gitu.
0: Nggak absen tapi?
1: Pernah saya dilaporin sama HRD,
0: terus
1: bos saya gitu.
0: Nemu juga fase begini di Babe ya?
1: Oh, oh. Okay. Bambang tuh gila katanya. Orang pada mau makan siang dia baru datang.
0: Tapi karir tetap aman tuh.
1: Nah, saya bilang, ya kalau saya apa namanya, saya harus datang tepat waktu jam 8. Ya ordernya juga tepat waktu aja, saya bilang.
0: Ah, iya.
1: Lu jangan minta banyak-banyak dong sama gua. Lu waktunya ordernya maunya segini. Waktunya dikasih segini. Ya udahlah, oke, saya akan terus. Bahkan mungkin saya mau cari kos-kosan di belakang kantor gitu.
0: Oke. Okay. Berarti tetap ngasih yang reasonable juga ya, Be ya?
1: Iya, kantornya ya. Iya, dan akhirnya bos saya terus dia bilang, buat Bambang terserah aja lah. Mau masuk jam berapa aja terserah.
0: Dapat privilege dong.
1: Iya, karena mau masuk jam berapa aja terserah. Nanti kan yang penting setiap sore itu dia mesti kasih tahu dapat order gitu.
0: Oke. Okay. Ya berarti ada sesuatu yang memang bisa ada proven-nya ya, Be, ya, di balik tindakannya juga.
1: Karena nggak mungkin kan, saya pergi ke rumahnya tuan-tuan besar itu, pasti pulang di atas jam 12 lah.
0: Oke.
1: Okay. Karena bos-bos itu kalau diajak ngobrol, waduh, kayak naik kereta api Jakarta-Surabaya.
0: Cepet ya, Be?
1: Nggak panjang. Mau berhenti?
0: Nggak enak motongnya.
1: Oh, ntar dulu, bentar lagi. Emang anakmu kamu susuin nggak sih? Asik kita. Jadi nggak tahu. Saya mungkin pembicara yang baik ya. Jadi orang itu kalau ketemu saya tuh pembicaranya jadi sangat luas dan menyenangkan gitu.
0: Oke. Dan nyaman juga pasti orang ngobrol ya. Kalau misalnya kita jadi pendengar yang baik ya, Be ya.
1: Enggak. Sayang malah yang ngomong, dia yang dengerin.
0: Ini harus diambil nih ilmunya nih, Foxian.
1: Saya ngomong. Saya cerita macam-macam segala macam gitu. Terus ya itu. Nah. Kan kita enggak mau makan di luar nih, berdua nih. Ya itulah ibunya lah bagian nasi goreng. Kopi itu berapa kali lewat. habis isi.
0: Itu biasa kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu waktu yang Babe masih ingat ada enggak, Be? 4 jam, 5 jam?
1: Enggak pernah mikirin. Pokoknya saya datang biasanya di antara jam 8 sampai setengah 9 lah.
0: 8 sampai setengah 9.
1: Kalau jam 7 kan belum nyampe.
0: Iya benar. Tapi kalau estimasi Babe biasanya ngeprospekin orang lah ya, dalam artian prospek gitu kan.
1: Sebetulnya prospeknya tuh 15 menit pembicaraan pertama.
0: 15 menit aja?
1: Nah, habis itu udah selesai.
0: Masa sih, Be, cepet banget.
1: Iya. Saya enggak pernah panjang lebar. Saya bilang ini proposalnya gini, ini masalahnya ini, ini harganya segini.
0: Oh, langsung straight to the point-nya aja ya.
1: Iya, betul. Dan terus gimana nih harganya?
0: Oke nggak nih?
1: Belum.
0: Oh iya iya iya.
1: Ah kemurahan ya, kalau kemurahan jangan suruh saya. Ya kan? Gini, karena mereka kan punya vendor.
0: Ya.
1: Biasanya saya nggak masuk langsung, lewat vendor. Nanti vendornya atur aja. Oh iya iya iya. Tadi aku bilang dia tak suruh naikin harganya gitu.
0: Oke.
1: Jadi antara vendor dengan dia saya nggak urusan. Yang penting dari saya nih segini nih minimum.
0: Vendor itu maksudnya vendornya ya, bapak ya, bapak nggak ikut campur pokoknya.
1: Nggak. Jadi saya nggak jual langsung.
0: Ah.
1: Ya kan. Apalagi perusahaan saya pada waktu itu masih PMA, penanaman modal asing,
0: nggak ya, bisa, nggak ya, bisa langsung ya.
1: Iya, nggak bisa langsung.
0: Iya. 15 menit doang tuh ya.
1: Itu di openingnya aja. Nah yang lain ngobrol nggak jelas.
0: Bukan kerjaan malah ya.
1: Gak ada hubungan sama kerjaan. Yang lain-lainnya.
0: Yang biar lebih mengakrabkan dengan
1: betul,
0: klien pastinya.
1: Jadi suasananya itu. jadi kayak kita ketemu temen hangout gitu.
0: Oke.
1: Cuman bos-bos kan nggak mau hangout sama saya, nanti ada yang nonton kan, wah itu konspirasi itu.
0: Okay. Malah jadi
1: masalah besar.
0: Betul, di framing dan lain-lain. Betul. Wah repot. Ya. Kayaknya ini menarik banget ya Foxian ya, kalau kita misalnya berbicara atau kita minta ilmunya dari Babe nih untuk menggolkan atau mencapai sebuah pencapaian. Dia cuma 15 menit loh. Kalau kita kan udah bingung nih ya, orang-orang zaman sekarang ya.
1: 2 bulan, 3 bulan belum tentu.
0: Jangankan 2 bulan, buka opening ngomongnya aja bingung tuh Pak.
1: Iya.
0: Ngomong apa ke orang ini ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan saya itu kan gini loh Mas. Jadi saya kalau masuk ke sebuah tempat.
0: Oke.
1: Saya ini kayak modelnya James Bond. Ini orang ini gimana segala macam tuh.
0: Hah.
1: Saya bikin catatan yang jadi dia seneng apa, ngomongnya apa. Jadi waktu 15 menit setelah persoalan itu selesai, saya ngomong yang dia seneng.
0: Oke. Jadi Babe mau background check
1: ya,
0: juga nih.
1: Ya, background check.
0: Oke. Jadi sebenarnya nggak semudah itu ya, Babe.
1: Nggak. Kita harus mempelajari yang kita ketemu ini siapa. Terus
0: targetnya siapa dan
1: dari suku mana. Ini beda-beda loh, Sunda ngomong sama orang Sunda, ngomong sama orang Batak, ngomong sama orang Jawa, beda-beda stylenya gitu.
0: Kebawa gak sih Be?
1: Apa?
0: Kadang logat.
1: Oh kalau logat sih enggak.
0: Enggak.
1: Saya dari dulu kan gini-gini aja.
0: Santai.
1: Bau Jawanya kuat.
0: Bau Jawa dong.
1: Bau Jawa gitu. Kan gak cocok sama tampang saya.
0: Itu
1: gak cocok.
0: Ya Fox, saya jujur aja, pertama kali ketemu Babe tak kira ini bukan orang Jawa. Kayak ada orang blasterannya.
1: Iya.
0: Tak pikir, karena style-nya rocker banget loh.
1: Indonesia banget. Indo maksudnya.
0: Indonesia banget.
1: Jadi waktu SMA saya lebih Indo daripada sekarang ya. Jadi di SMA itu kan ada yang Indo bener, ya itu adiknya Tanti Yosefa, ya kan penyanyi terkenal. Nah nama dipanggil Bambang Tanti, gitu.
0: Oke.
1: Nah sedangkan saya Bambang Bule itu kan salah siapa? Padahal yang Indo tuh ya Bambang Tanti itu, karena kakaknya namanya Tanti, coba panggilannya Bambang Tanti gitu.
0: Zaman SMA nih Be?
1: Iya zaman SMA.
0: Segondrong ini nggak?
1: Lebih gondrong dari ini, segini rambut saya.
0: Wih, selangan atas.
1: Iya, betul. Dan anu banget, Robert Plant banget itu. Keriting
0: luar. Dulu tuh udah ada guru BK belum sih, Be? Guru BK ada enggak sih?
1: Di tempat kami, SMA Kolese De Brito itu bebas anak.
0: Oh, gitu.
1: Bahkan enggak ada seragam.
0: Hah?
1: Enggak ada seragam.
0: Baju bebas tah?
1: Baju bebas. Bahkan pada pakai sendal jepit. Enggak sepatu.
0: Masa sih, Be?
1: Iya. SMA yang paling
0: rokes banget.
1: Aduh. Di Jogja tuh udah terkenal lah. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Satu-satunya SMA yang boleh gondrong.
0: Oke.
1: Terus pelajarannya tuh enggak mengikuti
0: pedan. Kurikulum yang itu
1: kurikulum enggak ada. Jadi sama masing-masing guru tuh bikin kurikulum sendiri.
0: Oh, hitungannya swasta apa negeri tuh, Be?
1: Swasta
0: ya. Oke. Laki semua.
1: Laki semua. Jadi kalau ada guru perempuan habislah di sini.
0: Maksudnya bandelnya ya, Be ya.
1: Nangis dia sampai
0: diusilin pasti.
1: Usilnya ada aja.
0: Iya ketahuan. Kemarin kalau misalnya di jam-jamnya off air ya Foxian, Babe aja tuh pernah ngusilin temennya ya, Be ya. apa bekal makan siang.
1: Itu kelas 0 itu.
0: Itu kelas 0 SD ya hitungannya ya.
1: Kelas 0.
0: TK.
1: TK.
0: Buset. Udah kepikiran tuh untuk usil.
1: Ngusilin temen.
0: Ditaruh ulet bulu di bekal makan siangnya, bayangin.
1: Kagak mau makan.
0: Saking enggak mau makan akhirnya bekalnya dimakan. Oh. Itu TK 0 bayangin ya, cuy. Aduh, nonton juga enggak ada referensi nonton, sing ngikutin ya. Siapa? Ngalir gitu aja, ngalir aja. Usilnya ya.
1: Usilnya gitu aja.
0: Ulet bulu loh, men.
1: Ulet bulu ditaruh di omprengnya.
0: Iya, gitu. Iya, iya, iya.
1: Di atas. Udah enggak bakal mau makan. Ya, saya ambil aja terus buang makan.
0: Itu TK 0 kebayang enggak tuh waktu SMA aja. Tapi ada enggak,
1: kalau SMA kan kita enggak nakal, memang suasananya udah kayak begitu.
0: Okay.
1: Enggak perlu nakal, okay. Memang suasana gondrong semua.
0: Sefrekuensi lah ya, tuh ya.
1: Laki okay. Semua.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu. Ya suka, saya aja suka usil. Ada
0: apa
1: guru
0: itu?
1: Guru tuh yang saya enggak suka lah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Gara-gara tuh saya kalau dia kebetulan guru matematik ya.
0: Mm-hmm.
1: Zaman dulu ada ukur ruang, ukur sudut ya. Saya itu kalau ada soal, ya kan, kan ada jawabnya.
0: Ya.
1: Nah, jawabnya saya tulis. Terus saya juga dari jawaban itu saya urut lagi jadi soal lagi.
0: Oh. Diputer lagi.
1: Diputer lagi jadi soal lagi. Gurunya marah. Katanya. Kamu nantang saya. Katanya.
0: Lagian keidean banget ya.
1: Iseng banget itu.
0: Iya, iya,
1: habis
0: iya.
1: Udah tahu jawabnya cepet ya. Mm-mm. Ya saya balik lagi jadi soal gitu.
0: Dan itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang nge. Kalau itu kerjaannya bapak.
1: Ya murid-murid. Tahu, udah gurunya kan tahu yang meriksa kerjaan saya kan. Dia bilang nantang saya kamu. Itu dosen matematik loh di Gajah Mada, guru saya itu.
0: Matematik.
1: Iya di Gajah Mada.
0: Matematik aja soalnya diputer lagi.
1: Diputer.
0: Seencer itu ternyata ya, Bambi dulu ya.
1: Betul, gitu. Jadi saya ini kan selalu, kenapa dia bikin soal itu? Tak cari nih, kenapa dia bikin soal itu? Oh ternyata ini nih soalnya, karena dia pengen kesini. Pusing lah dia.
0: Emang gak ada hal lain, Be, untuk ngusilin atau apa gitu?
1: Hah? Ada yang lucu, naik guru kimia tuh.
0: Oke.
1: Okay. Itu gimana lah, ngajarnya tuh kayak benches gitu kan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Sama teman-teman, sepedanya dinaikin di wuwungan sekolan.
0: Wuwungan tuh genteng?
1: Genteng yang paling tinggi, taruh di atas sana.
0: Sepeda, Be?
1: Sepeda.
0: Sepeda loh.
1: Sepeda.
0: Sepeda ontel lagi?
1: Iya kan, semua
0: iya.
1: Orang naik sepeda motor masih dihitung sama jari gitu.
0: Sepeda ontel juga lumayan, Be, gede
1: iya,
0: kan ya.
1: Taruh di atas.
0: Iya itu.
1: Dia mau pulang.
0: Lantai berapa? Satu lantai tapi?
1: Enggak, satu lantai.
0: Satu lantai, oke. Okay.
1: Sekolah Dubrito.
0: Tapi cara ngangkatnya tuh gimana, Be?
1: Ya pokoknya anak-anak
0: gotong royong tuh semuanya. Sepeda ontel Foxian, lu bayangin ya.
1: Ditaruh di atas.
0: Di atas genteng itu gimana caranya?
1: Aduh, parah.
0: Kok bisa kepikiran gitu lu ngusilinnya?
1: Kita ini kan usil. Dia kan ngebenches-benches gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Kimia dia aja ngajar kimia. Kita sebel dengan gayanya.
0: Diusilinnya gak main-main, weh.
1: Iya, seperti itu. Tapi itu SMA tuh sampai sekarang luar biasa ya.
0: Satu hal yang paling berkesan dari Babe di masa SMA?
1: Ya, kita bebas, tapi harus bertanggung jawab.
0: Oke, okay. Walaupun segonjes itu, segondrong apapun itu.
1: Gitu ya. Karena setiap tahun, hampir di atas 20 orang tuh gak naik kelas.
0: Hah?
1: 20 orang.
0: 20 orang, iya. Be? Kompakan
1: ya,
0: tuh?
1: Enggak, ya itu ketat banget lah nilainya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisa naik itu udah alhamdulillah.
0: Udah alhamdulillah.
1: Ya. Jadi di sana yang sekolah 4 tahun, yang 5 tahun tuh banyak.
0: Oh.
1: Karena enggak naik kelas.
0: Pada masa itu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ya kalau sekarang mungkin ada yang naik kelas 1 atau 2 gitu ya, Be. Itu dulu 20. Saking ketatnya
1: iya,
0: tuh
1: saking
0: ya.
1: Saking ketatnya. Kalau enggak pinter banget enggak dinaikin gitu.
0: Oh, berarti dulu mah dari akademis tuh benar-benar
1: ya,
0: nilai mati ya, banget ya, Be.
1: Ya, De Brito tuh akademis luar biasa ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Makanya begitu lulus ya, ya ada ya yang jadi orang bawah, tapi yang namanya jadi profesor.
0: Oh, dokter, banyak. Lu
1: banyak banget.
0: Oke, oke, oke, oke. Itu wajib bahasa Inggris gak sih, Be? Kalau swasta begitu pada saat itu.
1: Bahasa Inggris ada acaranya bahasa Inggris.
0: Gitu. Oh, okay.
1: Dulu kan enggak ada yang namanya international school atau
0: iya,
1: apa, biasa
0: iya.
1: aja.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, Rain harus belajar bahasa Inggris di zaman itu nggak ada. Oke. Tapi Babe waktu itu pernah tinggal kelas?
1: Nggak pernah. Saya pindah sekolahan.
0: Oke.
1: Ya, jadi waktu kelas 2 naik kelas 3, ibu saya sakit di Jakarta. Mm-hmm. Ibu saya bilang, kata dokter saya umurnya cuma 6 bulan katanya.
0: Hah?
1: Ya, di vonis.
0: Vonisnya, oke.
1: 6 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Masa kamu tega ibumu pergi gitu saja tanpa kesan? Okay. Ya udahlah, saya pindah Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Nemenin ibu kan gitu.
0: Dengan gondrongnya Babe ya,
1: pada masih gondrong. Masih. Dan saya masuk waktu itu SMA Budaya di Matraman.
0: Oke. Ya,
1: itu kan juga SMA Katolik.
0: Ya.
1: Dan boleh gondrong juga, jadi nggak masalah.
0: Nggak mesti potong.
1: Nggak
0: mesti potong. Oke.
1: Okay. Cuman temennya anak Berlan. Waktu hari pertama, saya kan nggak tahu kalau di depan sekolah tuh Berlan kan.
0: Iya.
1: Main basket saya tuh mainin itu anak Berlan. Mm-hmm. Marah dia. Pulang dicegat.
0: Oh, ngeklecein lah ya.
1: Iya, waktu okay. main basketnya.
0: Iya.
1: Biasalah kita main-mainin.
0: Iya. Enggak terima nih.
1: Enggak terima.
0: Dicegat.
1: Cegat.
0: Berantem, Pak.
1: Dia mukul ya saya pukul lagi. Anak-anak gitu sana dong. Tahu kalau dipukul anak Berlan biasanya takut karena saya enggak tahu ya.
0: Iya.
1: Ya saya pukul lagi. Dihantem
0: balik nih.
1: Oke. Ngamuk lah. Nah, teman sekelas saya nih juara karate.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas kita mau keluar itu barengan branding. Jadi juara karate nih hajar tuh anak Berlan sama juara karate. Gak, saya nggak sempat mukul. Saya mukul sekali ini.
0: Udah cepet duluan. Ya,
1: cepet duluan.
0: Iya.
1: Cuman
0: langsung happening dong, Babe.
1: Besok paginya dicegat itu mau masuk sekolah.
0: Dicegat lagi.
1: Masuk sekolah. Jadi saya baru datang dari jauh udah dikasih tahu lu jangan masuk sekolah lo.
0: Udah ditandain gitu ya.
1: Anak Berlan udah segitu banyak nunggu di depan sekolah katanya.
0: Wih, tahun piro sih, Beh? 60 ya?
1: 70.
0: Oh, 70, udah 70 ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Berlan sangar-sangarnya tuh pada waktu itu. Di Jakarta enggak ada yang berani lawan anak Berlan.
0: Ya cuman karena kita enggak tahu, ya, Babe sih
1: tahu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi ada yang belain enggak sih akhirnya?
1: Ya itu teman-teman sekelas saya belain saya.
0: Oke.
1: Udah
0: seperjuangan nih jadi
1: seperjuangan. Ajar-ajar katanya gitu. Ya gua ajar.
0: Iya. Oh, enggak tahu.
1: Nah, habis itu kepala sekolah keluar gitu. Jadi di depan pintu mau masuk.
0: Iya, iya.
1: Kan terus dia suruhan orang tuh Bambang ada di sana panggil suruh datang. Ya, saya datang. Ya kita lihat-lihatan aja kan.
0: Ya,
1: cuman
0: ya.
1: Ada sebelah ada kepala sekolah kan tenang gitu.
0: Iya.
1: Panggil dua-duanya. Pada mau ini mau keluar dari sekolah nih. Sudah keluar aja. Bikin kacau gitu kepala sekolah gitu.
0: Iya.
1: Saya nunduk aja. Saya enggak tahu. Saya bilang saya enggak tahu, Pak. Saya dipukul duluan ya. Menurut saya kalau dipukul duluan
0: bela diri.
1: Saya bela diri saya.
0: Betul.
1: Pukul gantian. Gitu.
0: Cuman enggak terima.
1: Ya enggak terima. Namanya geng ya toh. Salah satu dipukul
0: langsung turun semua.
1: Betul.
0: Itu penyelesaiannya gimana, Pak? Dibayin satu-satu?
1: Ya, akhirnya

0: ada perusahaan apa, pokoknya banyak lah, top-top lah. Mm-hmm. Nah, mereka itu kan sekolahnya ke luar negeri. Mm-hmm. Jadi begitu kuartal ketiga,
1: yeah,
0: udah hilang semua.
1: Oh.
0: Karena mereka langsung ke
1: cabut tuh,
0: cabut
1: semuanya.
0: Tuh, yeah, Jerman, yeah, yeah, ke Inggris, ke Amerika. Mm-hmm. Sekolahnya kosong. Kita nih yang kampret-kampret aja tinggal.
1: Paling bingung lah, pada kemana.
0: Jadi dulu karena temennya orang-orang Sugih gitu, mm-hmm, kalau malam minggu tuh mereka kan ulang tahun,
1: yeah.
0: Karena Sugih itu ulang tahunnya tuh di Hotel Indonesia.
1: Oke, okay, mewah ya Be.
0: Mewah,
1: okay,
0: gitu. Pokoknya di hotel lah, kalau pakai band gitu. Nah, saya kan gak punya baju. Miskin, kin.
1: Nol kepeng nih.
0: Nol kepeng. Nah, kebetulan teman saya salah satu ada anaknya apa namanya bosnya Bang Bumi Daya,
1: yeah,
0: yang satu bosnya PT Berdikari kan. Mm-mm. Jadi kalau hari Sabtu, lu gak usah pulang ya, ikut gua aja Pak, beliin baju lu katanya. Pergilah ke Jalan Sabang.
1: Oke. <Okay.
0: laughs> Saya dibeliin baju. Sampai segitu.
1: Oh, Sabang berarti dulu Bapak udah main-main, ya, udah top banget tuh ya.
0: Levi's tuh cuma ada di Jalan Sabang.
1: Iya, itu ada satu.
0: Sampai sekarang mungkin masih ya.
1: Iya, iya. Itu.
0: Nah, yang bikin famous saya lagi itu adalah waktu saya jadi bintangnya Honda.
1: Honda okay. Bebek. Iya, iya, iya. Motor, Be?
0: Iya, bintang.
1: Bintang iklan?
0: Iya, bintang iklan. Keren. Satu halaman Kompas.
1: Halaman utama tuh? Enggak?
0: Ya dong.
1: Oh, pokoknya
0: dong.
1: Satu page lah ya.
0: Satu page itu.
1: Wah, oh, gede dong itu.
0: Gede, gede. Jadi ini gak sengaja nih ceritanya. Ada saudara saya suruh nganterin apa audisi.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Lebih ganteng dia sebetulnya. Cuman ganteng Jawa gitu lah. Sama ganteng saya kan gitu.
1: Ganteng Indo.
0: Ganteng Indo. Saya nganter. Karena dia nggak tahu Jakarta, saya tahu ya.
1: Ya.
0: Waktu itu di apa namanya di Matahari,
1: ya,
0: itu di Tanah Abang situ. Antar. Ya udah kan saya nunggu di mereka kan audisi di potret segala macam. Saya kan di depan. Udah selesai potret, fotografernya orang Australia. Dia bilang, lu sini katanya. Yuk ikut audisi gitu. Ikutlah saya foto ya gitu. Nggak taunya yang dipanggil saya jadi model.
1: Padahal niatnya cuma 6 menit ya, Be?
0: Iya, 6 menit. Itu pasangan saya, None Jakarta.
1: Oke, okay. Di iklannya?
0: Di iklannya, kita berdua None Jakarta.
1: Oke, okay. Tapi posisi masih gondrong?
0: Masih.
1: Apa udah rapih?
0: Ya,
1: udah keren.
0: Nggak gondrong banget lah. Okay. Nggak segondrong waktu saya di The Brito.
1: Oke. Okay.
0: Nah, cuman kan, gue juga nggak punya baju kan.
1: Oke.
0: Okay. Masa foto model. Terus saya bilang sama teman saya yang Bang Bumi Daya, mana? Yaudah, yuk kita cari baju.
1: Oke. Okay.
0: Di pasar apa hias rias, yang di pojokan tuh.
1: Iya, iya.
0: Tahu nggak?
1: Tahu tahu.
0: Cikini yang
1: Cikini ya, betul.
0: Dulu ada butik-butik tuh situ. Di situ cari baju.
1: Wah, berarti
0: cari celana gitu.
1: Si teman Babe yang Bumi Daya generous banget pada waktu itu ya.
0: Sahabat banget dia. Oh, dia pokoknya sama saya, kita bertiga nih, udah kayak apa namanya trimas ketir.
1: Wah, sorry.
0: Gue yang paling melarat.
1: Tapi sekarang masih ada, Be, silaturahmi.
0: Yang Bumi Daya belum lama almarhum.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Dulu kalau saya siaran di mana? Di Fox Radio Bali, dia pasti minta lagu dia,
1: okay, gitu.
0: Mengenang kita zaman dulu,
1: okay, gitu.
0: Lagunya ini ya oke, okay, gak terperin.
1: Oh, berarti sahabatannya lama juga ya?
0: Ya betul, sampai sekarang. Terus yang satunya ini yang Berdikari ini, saya kehilangan kontak gitu.
1: Oh.
0: Terakhir ketemu saya waktu saya masih di Philips, habis itu saya kehilangan kontak.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Gitu. Baju dapet, akhirnya iklan berjalan.
0: Berjalan.
1: Satu iklan aja atau ada lanjutannya, Be?
0: Sebetulnya ada lagi, tapi ibu saya bilang, kamu nanti lupa sekolah loh kalau udah kayak jadi model, katanya.
1: Takutnya gitu. Kenal duit ya, Be?
0: Iya, kenal duit. Saya dapat honor 25.000 itu jadi Honda
1: C70, yang motor itu
0: ya, motor
1: C70
0: ya,
1: yang sekarang lawas nih.
0: Iya, 25.000 Levi's itu

0: 5.000.
1: 30 lah.
0: Jadi enggak begini. Jadi 25 tak beliin device semua warna-warni.
1: Satu. Heeh.
0: Okay. Makanya begitu sekolah bawa celananya
1: paling kece sendirian.
0: Gara-gara jadi model itu.
1: Model dari motor. Enggak
0: ya.
1: Nyangka tuh ya. Ya.
0: Yang saya kaget kan saya enggak tahu kan udah keluar di koran Kompas. Di pagi masuk kelas tuh tempat papan pengumuman isinya tempat papan pengumuman biasa. Foto saya tuh yang gede-gede itu.
1: Ditempel tuh di situ.
0: Tempel di situ.
1: Ah, aku model aja enggak tahu tuh.
0: Enggak tahu saya gitu.
1: Kapan rilisnya tuh iklan. Iya.
0: Waduh. Luar biasa. Ya cuman yang sekarang saya cari gambar itu tuh enggak pernah dapet tuh.
1: Oh, iya. Oh, Babe enggak nyimpen ya.
0: Ah, gimana sih boro-boro pada waktu itu?
1: Nggak ada flash disk, nggak ada iCloud. Nyimpennya gimana ya? Iya.
0: Nah, bangga banget satu halaman.
1: Ya.
0: Kompas lagi, ya kan?
1: Gengsi dong. Gengsi tuh. Iya.
0: Terus diwawancarain majalah Gadis apa-apa gitu.
1: Oh iya, Be?
0: Oh, masuklah di majalah itu.
1: Wis.
0: Dan disuruh naruh alamat, kan ya tak taruh alamat. Setiap hari itu paling nggak 10-20 surat tuh.
1: Untuk
0: saya.
1: Oke.
0: Okay. Gak tahu dari siapa, ada macam-macam lah. Ada cap bibi, cap gitu. Ngetop dulu. Yeah.
1: Bibirnya perempuan apa
0: lagi? Ya perempuan lah.
1: Kirain ada yang iseng kan.
0: Zaman dulu mana ada LGBT.
1: Itu patut di cross check. Oh, ini menarik ya Foxian ya. Aduh, tapi kita tahan dulu nih. Kita baru tahu kalau ternyata Babe itu dulunya model juga ya.
0: Iya.
1: Nggak disangka-sangka loh. Makanya kamu kalau misalnya ada cerita-cerita seru dan kalau kamu pengen nanya ke Babe, kan awalnya aja tuh Babe tuh hanya nemenin temennya.
0: Betul.
1: Nggak ada niatan untuk purely gue mau casting jadi model ada. Gitu. Ya boleh di 0811-8121-3998.
0: Yeah.
1: Nanti kita break dulu. Sambil kita kulik dulu Babe punya kejutan apa lagi nih dalam ceritanya ya. Tune in terus di Sanga-Sanga, radionya Fox Radio, Fox Radio Network. Kita akan balik lagi abis yang satu ini.

0: Radio Network Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa lawan. Mari bung rebut kembali, masih ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di sini. Nah, ini lagunya Ceylon Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Hey, sedap.
1: Ini ada cerita lucu.
0: Apa tuh, Beh?
1: Dengan Ceylon Seven.
0: Wah, seru nih. Sila gengs.
1: Ini ceritanya, saya datang ke Pak Yandip, Pak produser saya dulu kan. Kala itu sedang pegang Ceylon Seven kan gitu. Nah, saya sebetulnya datang mau ngajuin musik. Tapi Pak Yan gak suka sama musik itu karena instrumental itu kan yang tetris.
0: Oh iya, yang kemarin ya.
1: Nah, cuman karena kita tuh deket ya, jadi akhirnya apa namanya, Pak Yan bilang, yuk kita makan aja dulu gitu.
0: Oke.
1: Saya diajak makan di restoran Jepang sebelahnya Sony Music kan gitu.
0: Oke.
1: Habis makan, ngobrol, pulang kan, kembali kita ke kantornya beliau.
0: Iya.
1: Nah, Ceylon Seven sedang menunggu beliau nih.
0: Oh, Ceylon Seven ya, lagi nunggu Pak Yan nih. Oke.
1: Terus Pak Yan bilang, kalau kamu pengen terkenal, kamu mesti sungkem sama mbahnya musik Indonesia. Suruh sungkem ke saya.
0: Mas Duta dan kawan-kawan.
1: Iya, masih culun itu barusan apa lagunya, apa namanya, Sepia ya kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Sepia.
0: Oh, dulu banget ya,
1: iya,
0: album awal-awal tuh.
1: Betul. Jadi pada sungkem satu-satu tuh. Ceylon Seven.
0: Tapi ketemu Beh waktu itu?
1: Ya ketemu lah.
0: Wih,
1: gitu. Sadis. Habis sungkem, udah ya, udah dapat berkat dari Mbah Bambang ya.
0: Mbah loh.
1: Mbah digituin. Dan nah, nanti saya mau ngobrol sama Mbah dulu ya. Kamu apa kayak kemana kayak jalan-jalan nanti saya.
0: Masih muda-muda berarti.
1: Masih muda-muda. Dan dia, waduh, hormat banget. Namanya orang Jogja kan.
0: Iya, sopan-sopan.
1: Iya, sopan. Saya mah. Mari mas, mas gitu. Nanti kalau ke Jogja main oke, okay, gitu. Tapi karena Mbah saya gayanya juga mesti beda dong, gitu. Itu ceritanya sama Sela.
0: Sela on Seven. Tapi kalau kita berbicara Sela on Seven ya, Be ya. Palingan Babe kan sebagai musisi juga nih hitungannya.
1: Betul.
0: Nih. Ya. Mereka tuh kalau bisa dibilang salah satu band legend yang sampai detik ini. Jauh banget dari prahara atau huru-hara dan lain-lain. Biasanya Beh kalau kita berbicara musisi nih, ego terberatnya tuh apa sih Beh?
1: Ya terkenal kan.
0: Oke.
1: Nah terkenal.
0: Being famousnya ya, itu ya.
1: Famousnya dia suka kita tuh ya aneh-aneh kan. Mm-hmm. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dia cewek cakep gimana di.
0: Oh, godaannya tinggi. Ya ya
1: kita
0: ya.
1: Kita punya
0: ya.
1: Duit ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak gitu-gitulah.
0: Dan sampai bahkan ada
1: bisa punya
0: juga ya?
1: Cewek itu kayak bintang gitu loh.
0: Ah.
1: Jadi makin banyak weh, jenderal bintang 4 gitu. Jadi itu jadi kebanggaan.
0: Oh, bagi si musisinya.
1: Betul,
0: ya, Be. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Tapi kalau zaman-zaman sekarang, Be, dibandingkan yang dulu musisi, paling kan ada istilahnya ekstrasnya ya, Be ya.
1: Hmm.
0: Kalau misalnya ketika lagi manggung dan lain-lain. Kalau dari sudut mata Babe lah, as musician ya, yang sudah dari waktu ke waktu.
1: Iya, betul.
0: Menurut Babe normal gak sih ekstrasnya permintaan dari musisi atau artis-artis ketika mau manggung?
1: Wih, karena sekarang
0: ada minta
1: gila.
0: Ini, ada minta itu.
1: Saya baru kaget tuh kan awal-awal apa namanya kita bikin ulang tahun kan.
0: Mm-mm.
1: Ngundang
0: Iwan
1: Fals.
0: Oh iya iya.
1: Jadi dia minta kamar khusus di hotel, mesti alamat juga ada, apa pegang kunci lah istilahnya.
0: Okay.
1: Gitu. Terus ada apa makanannya harus ini itu ini itu. Gue bilang gila lu sekarang.
0: Ekstra sud sekarang ya.
1: Iya, oh. Sampai seperti itu. Krunya lebih banyak daripada
0: musisinya. Oke. Okay. Kalau dari hitungan kos, itu lebih banyak untuk musisinya atau untuk krunya?
1: Ya,
0: pernah Babe lihat lah.
1: Ya, musisinya banyak kan dia satu.
0: Mm-mm.
1: Ini banyak walaupun banyak dibagi sekian orang kan jadinya tetap menang musisinya.
0: Iya. Tapi kalau dibanding yang pada masa dulu kayak gitu kayaknya enggak segitunya, Beh. Dulu tuh apa sih, Beh? Biasanya, Beh.
1: Kita manggung thank you very much aja.
0: Sesimpel tos-tosan, amplop wis mulai.
1: Paling dapat berapa sih 10.000 apa 15.000 itu aja jarang. Ya, dan kita enggak harus disediain ini itu. Berangkat sendiri.
0: Jalan mah jalan sendiri, yeah. Gak perlu disediain ini enggak, itu, gak perlu ya.
1: Jalan kaki.
0: Ya tapi karena rate-nya juga beda ya pada saat itu
1: betul,
0: kan.
1: Betul. Cuman kan kita saya mainnya kan di Salatiga. Ya enggak tahulah apa namanya Bintang Jakarta ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, saya kan bikin punya grup yang namanya Studi Teater Mahasiswa, sering mendatangkan musisi ke Salatiga.
0: Oke.
1: Okay. Itu waktu itu juga sudah cukup terhormat walaupun enggak seperti sekarang lah gitu. Jadi okay. Kita pernah manggil Leo Christie gitu. Ya minta diberikan apa kamar sendiri dan segala macam perlengkapannya, tapi ya nggak berlebihan.
0: Nggak berlebihan ya, oke. Babe sendiri masih inget nggak ketika Babe manggung, main musik atau pentas lah ya gitu kan? Babe pernah minta apa?
1: Nggak pernah minta apa-apa saya.
0: Mosok sih Babe?
1: Iya, bisa manggung aja tuh rasanya udah seneng.
0: Udah, alhamdulillah ya. Porto bertambah.
1: Tapi ya sering dikasih ini, kasih itu. Tapi ya enggak, inilah saya enggak pernah minta.
0: Enggak, ya enggak ribet lah ya. Enggak tumat juga, Babe minta ina inu gitu. Betul, betul. Ya, ya.
1: Okay, jadi okay. Seperti itu. Nah, grup saya ini kan itu ada akustiknya, ada rocknya.
0: Yeah.
1: Jadi sering diundang misalnya SMA, apa, ada apa, pensi gitu ya, kita yeah. diundang. Yeah. Sorry. Jadi seperti itu.
0: Nah tapi kalau misalnya Beh, kita berbicara musisi di zaman sekarang gitu ya kan, kadang Babe juga melihat nih ada yang masalah copyright segala macam dan lain-lain gitu ya Beh ya. Nah itu Babe perspektifnya ya, seperti
1: jadi,
0: apa sih?
1: Misalnya kita ada grup ya main, kita nggak bisa video dia gitu.
0: Dulu? Oh sekarang ya, ya.
1: Kalau video nanti dia minta tambah honor.
0: Oh gitu. Iya iya iya. Kukira kalau misalnya ada konser-konser itu kita dilarang untuk videokan dokumentasi itu.
1: Sorry.
0: Takutnya ada kayak semacam hijacknya, copyrightnya dan lain-lain.
1: Ya, pokoknya kalau mau apa, mau dibikin video dan diputar di tempat umum, misalnya di YouTube seperti itu, kita bayar lagi harus.
0: Kalau kayak gitu-gitu tuh kita nego di awal ya, Pak ya?
1: Iya. Produsernya yang ngomong sama kita.
0: Oke, ini menarik banget Foxian ya. Tapi kita tahan dulu Pak, kita akan bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk
1: silakan,
0: nih
1: silakan.
0: Di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi cerita kamu di Selasanya nih.
1: Iya, oke. Ada apa?
0: Ini ada Mas Hadi. Mas Hadi ini selamat malam. Saya pensiunan pelatih renang nasional. Keren. Wih,
1: top.
0: Be, sedikit cerita dong, saya agak kecewa dengan Ronaldo. 41 tahun, masih bermain penuh 90 menit.
1: Iya.
0: Saya teringat atlet-atlet yang saya latih dulu. Babe, dari sudut pandang Babe nih, pelatih yang tahu anatomi tubuh. Apa perbedaan terbesar dalam cara merawat tubuh yang membuat seseorang masih bisa perform di usia 40-an dibanding yang sudah habis di 30-an?
1: Iya, jadi begini, atlet ini suka memaksakan dirinya ya.
0: Oke. Fisiknya ya, Be?
1: Iya.
0: Okay.
1: Dan mereka itu tidak pernah maintenance.
0: Maintenance.
1: Ya, dia pikir dengan makan itu udah ya, gitu.
0: Okay.
1: Dengan makan yang bagus, gizi yang bagus, atau latihan yang bagus.
0: Iya.
1: Nyata enggak. Jadi, kemarin kalau enggak salah ya, saya nonton di ruang gantinya para pemain bola. Ini Prancis ya. Itu ada measure, ada tukang pijat langsung.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Di ruang gantinya tuh
1: di ruang gantinya.
0: Oke.
1: Jadi sebelum main tuh gua dipijat semua
0: satu-satu. Stretching
1: ya,
0: semua ya. Relaksasi dipijet, ya. Oke.
1: Dia pakai minyak, cuman kayaknya mungkin pakai sangat-sangat. Tapi diganti botol supaya enggak ketahuan.
0: Tahu juga orang sana ya.
1: Mudah-mudahan minyak
0: saya.
1: Tapi semua di apa namanya, di pijat.
0: Oke. Sebelum pertandingan tuh ya?
1: Itu sebelum pertandingan.
0: Oke.
1: Dan setelah pertandingan katanya juga sebelum masuk kamar mereka juga harus dipijat.
0: Diterapi lagi, ya. Oke. Oh, that's why Babe juga beberapa hari lalu tuh selalu bilang ya, kalau misalnya atlet atau pemain bola atau apapun lah itu, sebelum bermain atau sebelum pertandingan itu dibalur aja.
1: Betul, iya.
0: Gitu.
1: Nah, itu membuat lentur.
0: Oke.
1: Otot-otot.
0: Oke.
1: Nah, yang jadi bahaya itu kan kenapa orang itu muda sudah stop. Ya satu, dia nggak rutin pijet, ya kan?
0: Oke.
1: Terus yang kedua, nggak pemanasan langsung
0: bermain, ya, langsung tanding. Ya. Oke, oke.
1: Nah itu terjadi fatigue, ya. Okay. Fatigue yang berlebihan hingga dia tidak berprestasi jadi atlet.
0: Oke. Okay. Fatigue tuh kelelahan akut, ya, Pak.
1: Ya, ya, ya, itu ya, ya. Nggak, bukan hanya di apa kejiwaan, tapi juga si otot nih udah nangis nih.
0: Oke.
1: Okay. Gak pernah diservis gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak mobil gak pernah servis, tahu sendiri kan.
0: Kaceluk mogok aja. Nah, gitu ya, Mas Hadi ya.
1: Jadi menurut saya Mas Hadi juga bisa menerapkan, mungkin sekarang masih jadi pelatih juga. Mensarankan atlet-atlet itu harus ada waktu dipijat dengan minyak sangat.
0: Oke, oke. Treatment-treatment ya, seperti itu ya. Untuk
1: biar kelenturannya sampai umur panjang tuh masih oke.
0: Okay. Oke. Okay,
1: ya kayak. Okay. Kayak Ronaldo kan juga, saya pasti tahu di belakangnya pasti ada tukang pijat walaupun tidak pernah diperlihatkan.
0: Iya, nggak kayak expose juga ya, Be, ya. Pasti ada. Oke, oke.
1: Mas, saya lihat yang itu Prancis
0: di ruang gantinya tuh,
1: ruang
0: ya.
1: Ruang gantinya satu-satu tuh ada pemijat khusus.
0: Oke, oke. Dan kalau bisa dibilang berarti itu punya impact yang masa panjang juga ya, Be?
1: Betul.
0: Jangka panjangnya ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Karena kayak pemain sepak bola itu kan tendon terus,
0: ya.
1: Urat-urat yang udah terlanjur nekuk-nekuk, nggak jelas gitu. Karena pakai nitrogen waktu dia sakit, misalnya habis terjadi
0: benturan atau apa,
1: nah itu membuat uratnya tidak lentur, jadi keras dia.
0: Itu tuh kayak yang apa sih, Be, aerosol itu hanya pendingin aja?
1: Iya, itu ya? Nitrogen itu cuma dingin aja supaya rasanya sakitnya hilang.
0: Nyeri aja ya, minimalisir rasa nyeri aja, itu ya, berarti ya.
1: Tapi tidak menyelesaikan masalah ototnya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kalau Van Basten dulu kan cuman berapa umurnya udah berhenti kan?
0: Marco Van Basten. Alright. Gitu ya, Mas Hadi. Kalau misalnya tadi nanya perbedaan terbesarnya dengan cara merawat tubuh, ya kalau bisa ada sebuah terapi untuk relaksasi sebelum pertandingan. Kalau bisa pakai minyak baru sangat-sangatnya.
1: Ya, tubuh kita butuh maintenance.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya. Maintenance-nya itu apa? Nah, kalau saya anjurkan pakailah sangat-sangat. Ya,
0: kan? Okay.
1: Sebelum bertanding dan setelah bertanding dan mau tidur.
0: Oke. Okay. Sebelum bertanding, setelah bertanding, sebelum tidur. Ya. Oke. Okay. Wah, itu udah triple tuh ya, Mas Handi nih. Ada Sekar, Be.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam, Babe. Semoga sehat selalu, Sekar dari Jogja.
1: Yes.
0: Be, lembur itu bukan pilihan ya, kalau untuk di industri ini. Itu kayaknya udah jadi standar deh. Tangan aku nih terus motong, jahit, nempel sampai tengah malam hampir setiap hari. Ini apa sih pekerjaannya?
1: Di konveksi.
0: Designer.
1: Di atasnya model. Konveksi dong. Oh. Karena dia yang desain.
0: Motong, jahit, nempel sampai tengah malam hampir setiap hari.
1: Iya.
0: Babe, untuk kondisi yang kerjanya intens di tangan dan jari, tapi badannya nggak banyak bergerak. Peredaran darah di tangan saya kayaknya udah nggak ngerasa normal deh. Sangat-sangat bisa ngebantu nggak sih untuk kondisi seperti ini?
1: Sangat.
0: Terus varian apa?
1: Sangat. Jadi tentu kalau udah kelasnya desainer ya harusnya pakai ultimate ya.
0: Ultimate. Ya,
1: tapi okay, jangan lupa jangan tangan doang.
0: Oke.
1: Okay. Tapi di tulang punggung dan kaki.
0: Tulang punggung dan kaki.
1: Okay. Itu harus dibalut dengan sangat-sangat ultimate.
0: Oke.
1: Okay. Nah juga kan kita prinsipnya gini, tulang punggung, telapak kaki dan di tempat yang sakit. Nah, okay, di sini kalau tadi Mbak Sekar itu kan di tangan. Sama tangan gitu.
0: Oke, okay, berarti tangan, tulang punggung sama
1: telapak kaki.
0: Sebelum tidur. Benar.
1: Atau pagi mau kerja juga dilakukan itu, pembaluran itu.
0: Oh, sebelum kerja ya.
1: Iya.
0: Sebelum kerja, oke, okay, berarti dia boleh untuk ngebalur di tangannya dulu ya, Be ya.
1: Okay. Ya, mau tulang punggung, telapak kaki juga boleh, atau tangannya saja boleh, ya kan. Juga waktu ada break ya, kan siang misalnya makan siang, tangannya juga dibalur lah.
0: Oke. Mbak Sekar ya, pakai yang ultimate. Kalau misalnya mau, ya dia belum pernah nyoba sebelumnya, ya travel size dulu nggak apa-apalah.
1: Ah, masa nyoba, masa nggak percaya sama saya sih.
0: Itu Mbak Sekar.
1: Halo Mbak Sekar, masa gak percaya?
0: Ditodong langsung loh
1: sama Babe.
0: Ultimate langsung 100 mili,
1: iya,
0: gas. Kalau lagi nganggur-nganggur ya bisalah ke PRJ. Ya kan, ke PRJ
1: Jogja,
0: nih kita.
1: Jogja men.
0: Ya kalau lagi nganggur, Be.
1: Nganggurnya Jakarta. Ya nganggurnya
0: saking
1: di Jogja.
0: Nganggurnya.
1: Ya, di Jogja ada Fox Radio Jogja.
0: Ah iya, boleh ke situ.
1: Dan juga ada namanya Kimia Farma.
0: Ah iya benar.
1: Ada juga K24.
0: Benar.
1: Anda tinggal beli di situ.
2: Ya, tapi yang ada gambar Babe Bambang Pranoto-nya, itu yang asli tuh. Ya. Gitu ya,
1: ultimate, jangan salah beli. Dan ada gambar
2: Babe Bambang Pranoto-nya. 100 mili lah. Ya, itu sebulan awet lah.
1: Bisa untuk sebulan.
2: Karena lumayan besar juga ya, Mas Sekar ya. Be, ada Pak Isan, dia kepala distribusi rantai dingin farmasi. Useh. Ini apa, Be? Distribusi rantai dingin farmasi.
1: Rantainya dimasukin lemari.
2: Sarah Harvey ya.
1: Enggak tahu saya.
2: Selamat malam, Mbak Be. Saya Isan dari Bandung. Kebetulan kepala distribusi rantai dingin farmasi. Saya bekerja di lingkungan yang sangat dingin setiap hari. Gudang itu kadang mencapai suhu minus 20 derajat.
1: Aduh.
2: Otot-otot saya merespon suhu dengan cara yang tidak biasa. Babe, untuk yang bekerja di suhu ekstrim dingin setiap hari kayak saya, apakah ada pertimbangan khusus dalam penggunaan minyak balur sanga-sanga?
1: Ya, jadi sebelum Anda masuk di ruang dingin, Anda harus balur sanga-sanga.
2: Oke.
1: Ya, gitu.
2: Ya. Walaupun dia udah pakai jaket yang super tebel dan lain-lain, balurin dulu.
1: Enggak peduli.
2: Oke.
1: Itu ada cerita waktu kita di Eropa kan, pas musim dingin rame-rame jalan-jalan ya kan, ya semua kan kedinginan. Jadi mereka pakai minyak sinyong-nyong yang nggak jelas itu yang bikin panas itu malah tambah dingin.
2: Minyak sinyong-nyong. Iya benar-benar. Ya, kan? Efeknya ya, Be, ya.
1: Iya, terus kenapa nggak balur sanga-sanga saya bilang.
2: Oke.
1: Sanga-sanga ultimate di tempat dingin nggak beku loh mas.
2: Sanga-sanga ultimate di tempat dingin
1: Gak beku. Kalau Anda pakai kutus-kutus dulu beku dia. Jadi mentega dia di situ.
2: Oke. Bisa digoreng ya.
1: Nah kalau pakai sanga-sanga ultimate gak.
2: Apa Be yang membedakannya?
1: Karena sanga-sanga ultimate tuh terbanyak minyak olive oil. Extra virgin olive oil.
2: Okay.
1: Nah sedangkan yang beku itu minyak kelapa. Coconut oil ya. Itu 19 derajat di bawah itu otomatis beku.
2: Oke. Itu yang membedakannya ya.
1: Ya.
2: Oke.
1: Makanya ultimate ini harganya yang enggak murah ya. Karena dia enggak beku apalagi di ruang-ruang seperti itu.
2: Iya. Minus 20 loh, Be.
1: Ya minus 20 kan bayangin.
2: Iya.
1: Jadi sebelum masuk ke minus itu dibalur dulu.
2: Oke.
1: Ya, di mana tempat yang mungkin terpapar ya.
2: Biasanya kan kalau jaket ya sekitaran leher masih kebuka tuh ya. Ya
1: gitu, dada. Ya kan mana benar. Yang bisa tangan. Itu nahan dingin gitu.
2: Oke. Ya Bang Iksan ya.
1: Jadi waktu bis itu jalan di tempat, ya kita kan pindah satu tempat. Itu balur itu udah enak aja, mereka gak kedinginan gitu. Karena angetnya sanga-sanga tuh masuk ke dalam.
2: Karena meresapnya.
1: Bukan ada di luar
2: iya,
1: ya,
2: iya,
1: masuk
2: iya.
1: Di dalam.
2: Ya bahkan kemarin juga kalau misalnya Foxian suka selalu nanya ya Be, masih ada juga pertanyaan yang bilang katanya kok angetnya agak kurang keras, bukan masalah angetnya ya Be ya. Tapi adalah khasiatnya karena
1: kalau angetnya tuh nanti kalau di dalam.
2: Iya, karena yang ultimate ini cepat meresap ya Be.
1: Betul.
2: Gitu loh Foxian. Jadi kalau misalnya kamunya tetap punya sudut pandang seperti itu, ya ini sudah ya, kita
1: kalau panas di kulit. Habis itu dingin banget. Okay. Habis kamu di tempat dingin kamu
2: makin menggigil.
1: Iya, makin menggigil gitu. Memang pertama sih terasa panas.
2: Oke.
1: Namanya panas lombok.
2: Panas lombok.
1: Cuman di mulut aja pedes. Habis itu hilang.
2: Itu ya Pak Isan ya.
1: Iya, kalau kita di perut angetnya gitu loh.
2: Pokoknya dibalur dulu ultimate. Babe ngerekomendasinya ultimate yang 100 mili. Karena ya kalau misalnya dia tiap hari lagi kerjanya
1: iya,
2: kan.
1: Iya makanya. Terus kalau gak ada perlindungan minyak sanga-sanga, waduh gawat tuh.
2: Gak ada pertahanan ya nanti. Betul. Otot-ototnya pada ya makin semrawut ya Bang Isan ya. Satu lagi Be. Ada dari Mbak Reni, Jogja. Jogja. Kebetulan aku sebagai pemandu wisata kapal pesiar.
1: Wih
2: mantap.
1: Opo emang ya? Di Jogja ada kapal pesiar.
2: Pemandu wisata kapal pesiar. Mungkin dia tinggalnya di Jogja kali
1: ya.
2: Ya,
1: cuman memandunya di mana-mana.
2: Apa gitu sebetulnya cruiser ships ya? Oke. Hidup saya antara kapal dan kota. Ritme yang enggak teratur. Satu bulan di kapal, dua minggu di darat. Babe, untuk tubuh dan kondisi saya yang terus-menerus harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, zona waktu, dan ritme yang gak konsisten kayak pekerjaan saya. Apakah herbal ini bisa bekerja berbeda dibanding dengan obat-obatan atau chemical-chemical lainnya?
1: Jadi orang Bali kan banyak yang jadi kru kapal pesiar ya.
2: Iya.
1: Mereka tuh bawa loh.
2: Oh, ngebekel mereka ya?
1: Iya, berdus-dus.
2: Oke. Nah,
1: di sana dijual sama temennya. Jadi dia sendiri aman, bisa dapat cuan.
2: Cuan juga, perputaran juga aman di sana.
1: Karena kalau udah di kapal itu, mm-hmm. itu fungsinya banyak banget. Di sana itu berdiri 16 jam.
2: Betul. Betul.
1: Ya, 16 jam berdiri. Di kapal yang enggak lurus kan kapal.
2: Terombang-ambing tuh. Iya, kanan kiri kanan kiri tuh.
1: Kalau enggak dibalur habis dia.
2: Oke.
1: Terus kalau enggak dibalur, tidurnya enggak nyenyak.
2: Oke.
1: Padahal jadwal dia begitu tidur besok pagi-pagi udah siap misalnya buat breakfast. Yaitu jam 4 pagi udah harus ada di kitchen.
2: Oke. Meh, kalau misalnya kita perut sakit lah, melintir gitu ya. Tapi enggak BAB-nya bukan enggak bagus gitu ya. Cuman melintir di perut lah kayak.
1: Iya, bisa saja.
2: Itu bisa ya?
1: Bisa aja.
2: Dibalur aja ya,
1: dibalur aja.
2: Oke. Enggak perlu diurut pijat atau apa.
1: Sebetulnya urut pijat tuh hanya untuk menyenangkan saja.
2: Oh.
1: Bukan konsep harus di
2: kondisional aja ya, Be ya. Oke. Okay. Intinya mah minyak ini udah dibalur aja. Oke.
1: Okay. Nah, biasanya suka kayak melilit gitu kan.
2: Iya. Nah, kayak mulus tapi enggak jadi gitu loh. Pelintir banget.
1: Dibalur dalam waktu paling lama 10 menit udah hilang rasa sakit.
2: Oke. Ultimate atau klasik, Be, untuk orang-orang yang terkadang suka ya, perutnya melilit atau datang bulan, ultimate ya.
1: Okay. Iya, kalau yang datang matahari enggak perlu ya. Tiap hari datang matahari. Kalau bulan kan sebulan sekali.
2: Datang matahari keok kita. Kita tahan dulu ya sambil nunggu beberapa Foxian dan Sangasian yang akan bertanya-tanya sama Babe di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu. Pastinya kamu tetap di sini, tune in terus, karena Babe masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Mari bung rebut kembali di Fox Radio. Radionya sangat-sangat, singa ada lawan. Fox Radio.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier. Deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Ya, lo ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa. Akhirnya
3: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga sing ada lawan.
5: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga
2: sing ada lawan.

0: Masih di Fox Radio Network, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Good night Jakarta, mari bu ngerebut kembali. Masih barengan Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba di sini, Foxian. Dan Babe masih semangat nih pastinya nih.
1: Sangat-sangat singa delawan.
0: Selalu ya, semangat terus. Tadi ada hal yang menarik Foxian, ketika lagi off air sedikit bertanya tentang gimana sih Babe memilah dan membagi, bahkan mengatur finansialnya dari sudut pandang pebisnis ya Be ya.
1: Betul.
0: Dan itu menurut Babe ada pola dan template yang itu tuh gak mudah, dan akhirnya sama Babe digunakan sampai detik ini. Dan itu yang bisa berhasil ya Be ya,
1: membuat kita survive dalam keadaan apapun.
0: Betul.
1: Jadi teorinya gampang.
0: Teorinya Be, mungkin Foxian ada yang mau ngikutin nih ilmunya Babe nih.
1: Mudah-mudahan tahun depan jadi dapat hadiah Nobel.
0: Amin Be, amin dulu.
1: Karena menghancurkan semua teori akunting.
0: Iya lagi, betul, betul.
1: Coba akunting ini kan bodoh banget ya. Setiap bikin perhitungan kan bawahnya harus nol.
0: Iya
1: kan? Di akunting kan begitu. Lu susah cari duit setengah modar ya kan? 12 jam atau 16 jam sehari, akunting ngasih tahu endingnya nol.
0: Balance lah katanya.
1: Balance katanya. Pusing
0: lah gitu ya. Lah kok nol balance?
1: Ya ngapain gue cari duit ya kalau di balance untuk dapat nol. Itu kan teori dasar dari akunting. Kalau saya enggak. Jadi saya punya prinsip three pillows ya.
0: Three pillows, tiga bantal.
1: Tiga bantal.
0: Apa tuh Be?
1: Jadi pillows yang pertama itu adalah ongkos produksi.
0: Ongkos produksi.
1: Ya. Yang pillow kedua adalah ongkos operasi.
0: Produksi, operasi yang kedua.
1: Nah, yang ketiga adalah tabung.
0: Tabung.
1: Nah, kalau 30-30-30 kan sisa 10.
0: Betul.
1: Itu emergency.
0: Itu emergency. Ya.
1: Emergency dipakai kalau ada emergency aja.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Nah, kalau dia sampai lewat bulan, saya masukin ke tabung.
0: Oh, jadi itu adalah kantong 10% di bulan berjalan aja.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Ya. Nah, jadi setiap bulan kita sudah bisa tahu posisi keuangan kita seberapa. Bahkan sistemnya sangat-sangat itu per hari kita balance. Kita tahu.
0: Oke.
1: Jadi uang berapa, ongkos berapa, terus
0: tabung berapa?
1: Tabung berapa? Ada semua kita bisa lihat.
0: Oke.
1: Nah, dengan begini kita selalu menyisakan keuntungan kan 30%.
0: Betul.
1: Dalam keadaan apapun. Nah, untuk itu kita selalu pasti ada uang. Karena tabung itu selalu ada uang.
0: Oke.
1: Nah, biasanya tabung ini kalau sudah besar kan kena inflasi.
0: Betul.
1: Nah, untuk itu kita geser tuh uang itu. Jadi tabung ini ada bisa bentuknya emas mungkin ya kan, atau deposito ya, atau misalnya beli, reinvest di properti gitu. Karena kalau dijadiin uang aja inflasi terus jalan. Gitu. Apalagi bunga bank naik turun kayak
0: error coaster
1: ya,
0: betul. Apalagi kemarin harga rupiah juga sempat lucu banget.
1: Apalagi kalau kita lihat dalam rupiah, kita merosot terus.
0: Iya.
1: Daripada sakit hati,
0: kegerus ya Be ya.
1: Kegerus tabungan itu dijadikan macam-macam investasi, macam-macam tabungan.
0: Beberapa instrumen ya Be ya.
1: Iya, iya, iya. Yang berbeda.
0: Betul,
1: tidak
0: betul,
1: di
0: betul.
1: Satu keranjang gitu.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Berarti ada tiga bantal lah ya, kalau yang Babe gunakan
1: itu. Ya, karena yang 10% kan hanya untuk
0: emergency. Cadangan aja. Oke,
1: Nah, ini ada yang menarik. Kalau kita tabung kan ada bunganya.
0: Betul.
1: Nah, bunganya dikembaliin lagi ke tabungan.
0: Oh iya ya.
1: Nggak bisa kita pakai.
0: Iya kan? Iya, iya, benar.
1: Iya, jadi akumulasi.
0: Akumulasi, ya, setuju.
1: Terus, semakin besar tabungannya, semakin besar bunganya juga kita balikin lagi.
0: Oke.
1: Ya kayak kita beli saham dapat dividen.
0: Iya.
1: Nggak tak ambil dividen itu, ngapain gitu? Kan kita ada ongkos operasi. Ya. Dividennya masukin lagi jadi saham itu. Jadi semakin hari saham kita semakin besar.
0: Makin besar juga. Oke. Jadi sama aja kayak nabungin lagi ya Be ya.
1: Iya.
0: Ditaruh lagi ya.
1: Iya. Ya, jadi dasarnya adalah tabungan gitu loh.
0: Basicnya ya. Basicnya adalah sebuah tabungan tuh Foxian. Jadi kalau misalnya kamu nih lagi mencoba untuk memulai berbisnis, atau jangan bisnis deh, pegawai aja deh dulu, gak apa-apa. Kalau misalnya kerja kantoran kadang susah juga nih be, ngatur keuangan ya, nih pekerja kantoran.
1: Iya, daripada pusing ya kan. Terus ngeliat kita masih punya uang banyak, langsung ditabungin gitu.
0: Oke.
1: Atau dibeliin emas atau apa, terserah gitu.
0: Dan kalau bisa kita juga harus maksa diri juga ya, Be? Ya,
1: betul. Jadi kita udah punya target bahwa sebulan nabung segini gitu.
0: Oke. Nah, itu yang susah tuh, Be.
1: Nah, itu memang yang terjadi waktu merit yang pertama. Nggak jalan itu.
0: Oh, itu nggak jalan tuh?
1: Nggak jalan.
0: Oke.
1: Ya, cuman kalau saya dapat bonus, saya nggak bawa pulang.
0: Langsung diploting?
1: Langsung dibeliin apa, properti atau apa gitu. Jadi jangan dibawa pulang.
0: Oke, okay. Itu mah buat instrumen asetnya, investnya ya, Be ya. Oke. Okay.
1: Jaga-jaga gitu.
0: Ya, karena kalau misalnya dibawa pulang belum tentu bisa jadi juga ya, Be ya.
1: Udah buat belanja. Apalagi besoknya hari Sabtu.
0: Wah, langsung amblas.
1: Amblas. Amblas, baby. Amblas, baby.
0: Be, ini ada yang menarik ya, Be ya. Ada 8 kabar buruk ekonomi RI awal Juli. Adanya inflasi, terus juga kontraksi defisit dagang rupiah, sampai the Fed hawkish. Nah, di awal Juli ini katanya nyata dan gak bisa diabaikan. Tapi aku mau tanya dari sudut yang berbeda aja nih, Be. Di tengah 8 kabar buruk itu, ada tidak satu peluang yang justru menyembul yang kebanyakan orang lewatkan karena terlalu fokus pada hal yang buruk dalam kondisi sulit? Babe biasanya melihat apanya nih kalau misalnya kita dalam kondisi yang terjepit atau dalam kondisi sulit gitu loh, Be?
1: Ya, jadi kan sulit itu udah diperhitungkan dari depan,
0: Mas. Oke.
1: Kalau tiga bantal itu artinya tabungan itu untuk menghadapi keadaan sulit.
0: Oke.
1: Ya kan.
0: Well prepared juga ya tiga jadi, bantal ini.
1: Ya, jadi itu memang sebetulnya cara berpikir dalam keadaan sulit.
0: Oke. Garit.
1: Iya. Betul kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau tidak dalam keadaan sulit, ngapain lu nabung-nabung gitu kan?
0: Iya, benar.
1: Jadi saya punya pikiran itu karena keadaan sulit itu namanya black swan. Kapan aja bisa datang.
0: Ush, black swan. Istilahnya black swan.
1: Iya, black swan itu istilahnya di dunia keuangan.
0: Iya, iya, black swan. Ya. Oke.
1: Okay. Dipikir semua angsa putih kan? Mm-mm. Tahu-tahu datang dari Australia yang kaitem.
0: Gitu. Ya, ya. Jadi emang sebenarnya si tiga bantal ini kalau
1: memang
0: Mbak
1: sudah dipersiapkan untuk betul, keadaan sulit.
0: Keadaan yang sebenarnya bisa juga keadaan yang unpredictable juga ya, bisa betul. Mengamankan ya,
1: jadi,
0: ya Be ya.
1: Jadi keadaan unpredictable itu sudah diakomodasi dari walaupun keadaan normal.
0: Oke. Gitu. Dan tiga bantalnya itu juga ada yang produksi, operasional, bahkan tabungan.
1: Iya.
0: Jadi kalau kamu bisa, kamu pebisnis, kamu punya UMKM, terus ada sesuatu yang predictable di produksinya, ada 30%-nya.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya operasionalnya, ada 30%-nya.
1: Gitu.
0: Gede juga 30% sebenarnya.
1: Ya lumayan.
0: Iya.
1: Nah, sebelum Anda dapat tabungan cukup, jangan main-main.
0: Iya. Apa kalau bahasa itunya tuh ojo neko-neko katanya.
1: Iya, ojo neko-neko. Tapi eko-eko boleh.
0: Be, kalau misalnya kondisi yang gak ideal lah ya, kita berbicara, atau kondisi yang unpredictable ini, terus mau memulai bisnis, kondisi ekonomi sekarang nih apalagi ya, kan lagi banyak ketidakpastian ya Be ya. Tapi Babe sendiri nih udah memulai sanga-sanga, bahkan dari kondisi yang jauh tidak ideal pada
1: kita
0: saat itu.
1: Kita mulai dari nol kepeng.
0: Iya.
1: Nol kepijek raksasa. Kempes.
0: Ngejepret di tanah
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dari sakit, dari nol. Kalau Babe nih mau menyampaikan ke orang yang malam ini yang lagi dengerin kita nih, terus masih ragu untuk memulai karena merasa kondisinya belum tepat, apa Be kira-kira?
1: Kondisi tidak pernah tepat.
0: Oke, realitanya ya, realistis nih kita.
1: Di dunia ini gak pernah kondisi tepat.
0: Iya.
1: Kalaupun ada tepat itu musiman, dan itu biasanya berbahaya.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Saya tadi ketemu temen, dia cerita zaman COVID tuh enak banget loh saya. Belum ada MBG.
0: Oke. Okay.
1: Dia dapat jatah untuk kasih makan yang apa namanya?
0: Pasien COVID.
1: Mandiri, apa namanya? Isolasi mandiri.
0: Oh iya, iya.
1: Tiga kali. Banyak duit dia. Nah sekarang gak ada yang sakit. Adanya MBG. MBG harganya cuma 15.000. Nah pada waktu COVID itu, satu menu itu 50.000.
0: Satu menu 50.000. MBG 15.000. Wah lebih nyayur dulu ya.
1: Iya, betul. Dia bilang, kenapa gak ada COVID lagi? Kurang ajar.
0: Coy, amit-amit. Jangan amit-amit dong.
1: Iyalah. Ya kan. Nah, waktu keadaan COVID, kita kan juga penjualan luar biasa.
0: Iya, iya.
1: Langsung kita bagi itu semua.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, kita tabung tuh, jadi macam-macam.
0: Oke. Dan itu pun pada masanya Babe memulai juga, ya benar kondisinya juga enggak tepat juga.
1: Sangat tidak tepat.
0: Sangat tidak tepat.
1: Dan kita apa pada waktu itu kutus-kutus laku, kan siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin.
0: Iya, iya.
1: Sementara ongkos produksi tinggi.
0: Tinggi, iya. Betul. Kondisi juga enggak bisa diperkirakan, ini bisa berhasil. Enggak bisa juga di awal.
1: Makanya saya minta partner, saya nunjuklah distributor. Lu kalau pengen barang bayar gua dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, uang itu baru saya mainkan gitu. Oke.
0: Okay. Beh, caranya Babe meyakinkan distributor pertama kali.
1: Lah, kalau dia kan sudah ngerasain produk gua bagus kan
0: gitu. Oh, dia sudah testimoni juga,
1: ya,
0: sudah
1: ada. Betul, bagus. Oke. Okay. Dan saya jual sendiri kan udah laku. Dia tinggal nerusin aja kan.
0: Oke. Okay. Dan dia setuju tuh ya pada saat itu ya?
1: Kebetulan setuju.
0: Setuju. Iya, iya, iya.
1: Dan akhirnya berkhianat dia.
0: Beh, berapa? Berapa produk waktu itu yang Babe taruh ke distributor pertama kali?
1: Ya waktu itu kan cuma 4 produk.
0: 4? 4 tok weh. Klasik tuh ya? Kutus-kutusnya ya?
1: Kutus-kutusnya. Ada tanam milah tanahmu sama sabun 2. Jadi ada tanam milah tanahmu, ada kutus-kutus sama 2 sabun. 4 kan?
0: Langsung kasih ke,
1: iya,
0: ke distributornya? Ya. Oke. Babe gak langsung produksi dalam kuantiti besar, enggak, itu enggak
1: ya, kan? Ya kalau ngasih duit baru saya produksi.
0: Oke, oke, okay, okay, sistemnya seperti itu di awal. Iya,
1: nah okay, begitu okay. Saya terima duit, saya bagi 3.
0: Langsung ya, ya 3 bantal ya, itu.
1: Okay. Jadi makanya tabungannya besar. Kalau enggak salah 5 kali saya sudah tidak perlu duitnya distributor. Saya sudah punya tabungan cukup.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bahkan yang sempat Babe bilang ya, terjadilah kerikil-kerikil bersama ya, distributor itu, dan akhirnya finally 28 orang yang akhirnya Babe start dengan konsep ya, baru, strategi betul, baru.
1: Dengan uang hanya 500 juta.
0: Wih.
1: Ya, start awal saya 500 juta saya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Karena dulu kan saya nggak punya account, saya nggak tahu duit dapat berapa, keluar berapa. Cuman konsep itu akhirnya terakhir dikasih ke saya 500 juta. Itulah modal saya dimulai dari September 2016.
0: Oke. Okay. Ush, masih ingat toh ya, Be. 2016 tuh masa-masanya tuh.
1: Betul.
0: 500 juta dan akhirnya langsung ngeboom.
1: Ya, pokoknya gede lah.
0: Iya.
1: Tapi saya tetap ketat dengan 3 bantal tadi.
0: Iya, iya, iya. Itu mah udah wajib mutlak ya, Be ya. Mau penjualan sampai 500 ribu, 1 juta, berapa, gak, bodo amat, terserah.
1: Iya.
0: 3 bantal itu
1: diterapkan.
0: Pakemnya Babeh lah ya.
1: Pakem saya itu. Dan gini, kita enggak bisa membayangkan Black Swan itu datang kapan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, seperti sekarang misalnya, toto US dollar jadi 18.000. Emang ada yang bisa ngeramal?
0: Enggak ada. Enggak ada.
1: Ucuk-ucuk IHSG jadi 9.000 misalnya, naik. Tahu-tahu jadi cuman 5.000. Siapa yang suruh?
0: Nangis, Be.
1: Nangis secara Jerman loh. Belum nangis secara Bombay.
0: Nangis secara Jerman.
1: Iya, terutama orang yang sugih-sugih itu kan diperhitungkan ya, ya, dari jumlah saham. Berapa puluh triliun atau ratus triliun hilang begitu saja.
0: Oke.
1: Coba bayang. Untung saya gak gede-gede amat, jadi nangisnya gak keras-keras.
0: Gak kenceng-kenceng amat. Cuma ngelap doang.
1: Sedih gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau sangat-sangat sendiri gak meluncur di bursa saham tah?
1: Gak mau saya.
0: Apa bi alasannya?
1: Goblok kan. Saya cari duit, akhirnya saya bagi sama orang lain. Ngapain?
0: Ini statement yang bold banget.
1: Iya, goblok banget. Iya kan. Karena kita gak butuh lagi duit untuk memperbesar apa perusahaan.
0: Oke.
1: Karena kita punya tabungan tadi.
0: Iya, yeah.
1: Untuk membesar perusahaan ya tabungan itu yang kita mainkan.
0: Oke.
1: Termasuk tempat kita duduk ini sekarang.
0: Oke. Berarti kalau bisa dibilang hasil dari tabungan ini berpuluh-puluh tahun ini bisa jadi.
1: Enggak berpuluh tahun apaan?
0: Kan 2013.
1: Iya, baru berapa? 2013 ke sini.
0: 10.
1: 10
0: cuma. Puluh-puluh lah.
1: Iya, enggak lah.
0: Aminlah buat puluhan depan.
1: Iya, jadi perusahaan baru 10 tahun tuh biasanya baru jalan normal aja.
0: Oke, oke, oke.
1: Belum punya cadangan itu. Nah, disitulah kemenangan saya, karena saya pakai sistem 3 bantal dari awal, dari gak punya duit,
0: dari nol gepeng ya. Sampai sekarang nih yang bingung duitnya mau diapain sekarang,
1: ya itu kan di reinvest toh. Mungkin jadi emas, jadi saham, okay, jadi radio,
0: banyak,
1: jadi
0: instrumen, gedung, yes, ya. Yes, yes,
1: dan semakin
0: yes
1: hari kita semakin besar bertambah, jadi villa, jadi hotel,
0: ya, ya, ya. Nah, makanya Bapak bilang juga, buat apa harus terjun ke bursa saham ya, ya?
1: Betul, untuk apa? Kita cari duit dibagi dividen ke orang lain, nyengir loh.
0: Nyembuh.
1: Iya kan? Sementara kalau kita susah, mana dia mau bantuin,
0: iya
1: kan?
0: Iya, iya, iya, iya. Berarti emang berarti kuat juga ya efek dari si bantal tabungannya. Betul, ini nih.
1: Iya.
0: Sampai Bapak bilang, ngapain harus ke bursa saham?
1: Iya, iya, iya, iya. Untuk apa?
0: Kalau bisa dibilang berarti udah kuat banget ya, Be?
1: Ya bukan kuat, gini loh, kita kan gak mau ngambil duit orang ya.
0: Mm-hmm.
1: IPO misalnya,
0: yeah,
1: 100 perak ya,
0: yeah, kan.
1: Orang ribut-ribut naik jadi 1000 perak,
0: yeah.
1: Padahal di 100 ke 1000 itu kan 900 rupiah 9 kalinya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Nah dari situ kita merasa untung. Itu duit orang itu, men. Ya. Terus akhirnya belagak bego ya, diturunin lagi 100, kan banyak tuh goreng saham itu.
0: Iya, iya.
1: Saya nggak mau bohongin orang itu.
0: Kalau yang kata Babe bilang, ekonomi mah fondasinya udah ada, tapi naik turunnya ya ngapain gitu.
1: Iya.
0: Ada, jadi, ada siapa di situ.
1: Nah dengan cara kita mandiri ya, perusahaan mandiri itu ya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Pas lagi turun kita punya cadangan, keluarlah cadangan untuk nutupin kita turun. Ya kan, pas lagi gede kita tumpuk lagi cadangan. Anda tahu semut ya?
0: Tahu Pak.
1: Nah itu kan, dia kan ngumpulin bahan makanan tuh.
0: Dibawa terus
1: di bawah, nggak berhenti, ngalor ngidul, yeah, ngalor ngidul, titik-titik baris panjang, ngumpulin lagi. Ya kan begitu ada apa-apa, mereka tinggal masuk lubang, makanan udah cukup, semuanya cukup.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya kayak binatang itulah. Binatang-binatang terutama di Eropa itu kan di musim panas dia ngumpulin makanan.
0: Oh iya ya, untuk hibernasinya juga
1: ya,
0: sih.
1: Iya, iya, iya. Begitu musim dingin masuk gua tidur dia. Makan tinggal ada di sebelahnya. Out. Gitu. Ya seperti itulah.
0: Udah well prepare juga berarti ya, ya di Foxian ya. Walaupun ada 3 bantal itu ya memang difungsikannya untuk ngehandle masa-masa yang unpredictable.
1: Iya.
0: Masa-masa yang gak bisa ditebak atau betul mengharapkan black swan yang tadi ya, Babe bilang.
1: Jadi
0: gitu ya,
1: karena black swan di dunia yang maju ini dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat
0: ya,
1: dia bisa muncul di saat-saat yang tidak kita duga sama sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita perlu mempersiapkan diri
0: ya, okay,
1: menghadapi itu semua.
0: Dan itu memang itu harus direncanain banget ya, Be, untuk menghadapinnya.
1: Daripada kita merencanakan dengan hitung kelereng,
0: yeah,
1: lebih baik langsung tabungin aja. Gak usah hitung kelereng, besok untung besok rugi ya kan. Pokoknya 30% geser geser geser gitu aja.
0: Langsung tuh.
1: Iya.
0: Dapat keuntungan profit get, udah langsung pindahin 30-30-30.
1: Betul.
0: Yaitu Foxian ya, kalau kamu pengen memulai bisnis di kondisi yang paling gak ideal. Karena Babi sendiri dari sakit, dari nol kepijak katanya tuh, nol gepeng, tapi dengan pattern 3 bantal.
1: Itu kita safe lah.
0: Itu safe ya, Be. Ya. Itu mah udah confirm banget lah ya. Sampai Babe detik ini pun tetap menggunakan. Ya,
1: betul. Padahal kita nih sekarang dalam posisi tidak baik-baik saja. Istilahnya dalam istilah keuangan.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Tapi ya karena ada 3 bantalnya ya, itu ya.
1: Ya kalau di rating tuh BBBB min.
0: Ya, menarik,
1: bukan
0: menarik
1: di AAA tapi di BBB min.
0: Oke,
1: itu
0: oke,
1: seperti itu.
0: Be, ini aku sih pengen nanyanya agak lebih ke arah strategisnya aja kali ya, Be ya. Ada nggak sih, Be, satu keuntungan spesifik kalau misalnya teman-teman atau Foxian sangasian di luar sana nih, kan pasti kan Foxian udah denger ya kalau Babe ini ngebangun bisnis usahanya 10 tahunan gitu kan. Terus juga ada strategis yang dipakai sama Babe untuk di perusahaan, bahkan kemitraan juga ada. Nah ini kalau misalnya, Be, keuntungan spesifik dari bergabung jadi mitra sangat-sangat sekarang di Juli 2026 di kondisi jaringan yang lagi tumbuh ya, ada gak Babe ini memberitahukan ke Foxian di luaran sana nih, Be? Ada gak sih keuntungan spesifiknya?
1: Ya jelas kan, kita sudah buat sedemikian rupa para reseller itu mendapatkan margin lebih tinggi dari kita yang membuatnya.
0: Oke, oke.
1: Ya kalau misalnya udah dapat 100% gak laku, udah kebangetan lah menurut saya. Bangetan kan.
0: Tapi emang benar ya Be ya, kalau misalnya jadi mitranya dari kita sendiri, margin ya mereka yang ngatur juga ya, sendiri ya.
1: Dan itu kebebasan dia mau. Iya, iya, iya. Habis dapat margin dia terus jalan-jalan ke Hong Kong sehari habis, ya itu urusan dia.
0: Urusan dia lah. Enggak dia enggak dikontrol juga sama Be, enggak dipaksa juga sama Babe. Wah, dagang-dagang enggak, bebas gitu. Dan juga kalau kata Babe, kalau misalnya mau join kemitraan juga sekarang juga masih open welcome sekali ya.
1: Bebas juga.
0: Bebas juga tuh.
1: Anda mau ngambil berapa boleh. Kita berikan peluang, dan kita konsepnya makin banyak beli makin murah harganya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya Foxian di luar sana yang masih mencari 19 juta pekerjaan yang tapi belum dapat-dapat, Babe cukup ada satu udah join kemitraannya sangat-sangat.
1: Betul.
0: Nah, sekarang nih Juli 2026.
1: Siap.
0: Kalau bisa dibilang nih masuk semester 2 nih, Be. Belum ketinggalan ya, kalau mereka mau kemitraan.
1: Ya. Sebetulnya dimulai dari kapan aja. Enggak ada masalah. Ya, persoalannya ini niat apa enggak.
0: Nah, terus, betul, setuju.
1: Pengaturan keuangan itu penting sekali. Ya, kita bisa beli banyak bulan ini misalnya. Habis, tapi kita enggak nyimpen. Bulan depan pusing lo mau beli lagi. Duitnya pasti mana?
0: Nyengir, Pak.
1: Iya.
0: Nyengir. Makanya Pak kita tahan dulu ya buat kamu.
1: Nyengir cara Bombay.
0: Apa Pak tadi nangis apa? Nangis Jerman.
1: Nangis Jerman.
0: Nangis Jerman. Buat kamu Foxian yuk, tanya-tanya ke Babe ya. Kalau misalnya kamu juga pengen nanya lebih spesifik lagi, gimana caranya Babe bisa mengalokasikan dana dari hasil bisnis, terus juga akhirnya finansialnya bisa kokoh banget sampai sekarang. Nah itu boleh di 0811 8121 3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya ya.
1: Oke.
2: Aku tak bisa luluhkan hatimu.

0: Masih di Fox Radio Network, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radio Sanga-Sanga, Singa Dalawan. Masih barengan sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini, Selasa 6 Juli. Dan sekarang juga, kalau bisa dibilang, masih ada sisa kebersamaan 30 menit lagi, Foxian.
1: Oh iya.
0: 22.19. Let's say lah 30 menit. Makanya Bu Radio,
1: ya, yang tanya sama Babe nih. Berdiskusi.
0: Iya, Babe udah nge-spill tuh caranya dia sampai bisa survive dengan bisnisnya 10 tahunan, yaitu dengan 3 pilau-nya itu. Iya. 3 template yang emang harus dijalankan dan itu harus disiplin banget.
1: Iya.
0: Sulit. Jadi, tuh, Be. Sulit tuh, Be.
1: Saya enggak tahu sulit apa tidak.
0: Buat saya sih kayaknya sulit tuh.
1: Iya. Karena kebetulan saya sudah mulai istilahnya waktu menjalankan bisnis ini kan sudah tidak muda lagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah waktu muda dulu dibiayai sama Philip untuk saya seneng-seneng.
0: Ada sponsor.
1: Ada sponsor ya kan. Jadi di Philip itu memang gaji kecil.
0: Oke.
1: Okay. Tapi apa namanya semua dibayar kan kalau kita keluar negeri dibayar, dikasih uang saku tinggi gitu. Jadi nggak pernah ada apa namanya. Biasanya orang kalau belum pernah gitu kan, kalau naik private jet tuh gimana sih rasanya?
0: Iya,
1: di zaman itu kalau bertugas kalau udah kepepet saya disuruh naik private jet. Kalau kepepet, iya misalnya penerbangan ramai dan sebagainya. Jadi naik private jet ya biasa aja, kayak naik beca ya zaman dulu ya.
0: Gak bisa bayangin private jet sama beca tuh gimana? Iya.
1: Terus makan ya. Kalau kita ngundang apa direktur atau kan nggak mungkin di makanan yang bukan Michelin ya, kita ajak ke Michelin.
0: Oh iya, gitu. Michelin tuh kayak ya, makanan yang berbintang ya, Be ya. Itu udah high classnya ya, para chef tuh.
1: Ya betul.
0: Gitu. Oke. Okay. Rasanya sama apa beda sih Be? Dimasakin sama chef Michelin?
1: Enak sambal sama ikan teri saya.
0: Balik lagi lidah lokal yang berbicara.
1: Lidah lokal, minta maaf. Makan gitu tuh kebanyakan upacaranya.
0: Iya.
1: Makannya dikit, apa biasanya banyak banget.
0: Iya. Gitu. Kenyangnya juga dari mana ya, Pi?
1: Kenyang karena 14 kali makan itu. 14 menu berjejer-jejer kan lama-lama okay. juga
0: kenyang juga. Kenyang. Kirain sekecil itu sekali tok selesai. Wah, gitu.
1: Panjang.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi saya udah lewat tuh masalah seperti itu.
0: Oh udah ngerasain.
1: Iya udah ngerasain
0: gitu-gitu
1: ya. Tapi dalam rangka tugas kan, bukan dalam rangka senang-senang.
0: Iya benar.
1: Jadi sekarang ya gak terkejut gitu. Orang pamer begini-begini ya terserah. Enggak cuma gitu aja kok repot saya. Ya, punya private jet punya buat apa. Rumah gede kan capek nyapunya.
0: Iya benar. Kalau mau manggil juga harus teriak-teriak.
1: Iya teriak-teriak.
0: Iya. Baik, kita sembari bacain ya.
1: Ya, oke, silakan.
0: Ini udah ada beberapa yang masuk juga nih. Ya,
1: oke.
0: Ada Pak Hendra, pemilik pabrik tahu rumahan di Bandung. Selamat malam, Babe. Salam kenal sebelumnya. Sehat selalu. Senang banget mendengarkan tips trik dari seorang pebisnis yang sudah berhasil. Ya. Alhamdulillah, amin. Doain terus ya, Bang. Kalau kata Pak Hendra nih bilang, sejak dini hari sampai siang, saya sama karyawan nih kerjanya tuh dalam kondisi basah. Berdiri di lantai dingin dan mengangkat bak kedelai yang berat banget.
1: Betul.
0: Dan saya juga udah pakai sangat-sangat klasik 4 bulanan. Babe, kondisi kerja dengan lantai yang selalu basah dan dingin itu punya resiko tersendiri gak sih untuk sendi dan otot? Dan ada saran spesifik gak nih untuk pekerja kayak saya kerja seperti pabrik tahu yang jarang dibahas?
1: Ya, betul. Menurut saya kan, saya kecil dulu.
0: Oke.
1: Seneng jalan di tempat air.
0: Jalan di tempat air. Apa tuh Pak?
1: Jadi misalnya lewat kali, saya nggak lewat jembatannya, lewat kali.
0: Cipiak-cipiak gitu. Iya. Main becek-becek
1: makanya
0: nih.
1: Saya selalu beli sepatu boot dari karet.
0: Oke.
1: Waktu dulu bata ada tuh. Jadi saya selalu pakai sepatu boot karena saya kepengen jalan tuh di tempat jaga semestinya orang untuk jalan. Okay. Jadi ya kering terus. Dan menurut saya kalau sudah kerja di kayak pabrik tahu itu, semua orang harus pakai boot itu.
0: Oke.
1: Gitu. Supaya kakinya gak basah terus.
0: Oke.
1: Kalau basah kan dingin, ya itulah segala macam penyakit bisa terjadi kalau kaki kita dingin.
0: Oke, bahkan keriput juga tuh ya, kalau dalam air ya, terus tuh ya kena air.
1: Kalau gak pakai kaos tangan, main air kan keriput.
0: Iya, betul. Ya.
1: Kan sekarang banyak lah, mau kaos tangan kek, atau baju yang tahan air kek gitu. Jadi yang bikin tahu nih, ya pegawainya dikasih cukup lah pakaian-pakaian yang memang untuk menghindari kena cairan gitu.
0: Oke.
1: Ya, dan, jadi sekarang kan sepatu boot macam-macam, yang dari karet, yang untuk heavy duty aja ada tuh, yang ujungnya pakai besi, yang kalau ketiban berat nggak masalah. Jadi menurut saya pakaian pegawai itu diutamakan juga supaya dia nggak sakit. Kalau sakit kan dia nggak masuk kan.
0: Kita juga itu, betul, sebagai ownernya ya. Resiko betul, juga soalnya.
1: Terus yang kedua, ya sebulan sekali dibagiin minyak sangat-sangat yang klasik ya.
0: Klasik.
1: Nah kalau bosnya pakai yang
0: ultimate, itu loh. Malu loh Pak ya. Masa jadi, klasik juga.
1: Betul. Jadi setiap bulan satu botol itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan para pegawai.
0: Okay.
1: Samping baju-baju yang cukup ya.
0: Baju yang proper juga ya Pak ya, pastinya ya Pak ya.
1: Di Bandung tuh banyak sekali lah apa namanya industri baju-baju industrial
0: ya, gitu ya. Juga. Iya betul betul. Tuh ya Pak Hendra, kalau misalnya kamu bisa itu di ya sebagai bentuk apresiasi lah dibeliin lah minyak balur sangat-sangat yang klasiknya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Habis gitu kalau misalnya Pak Hendra yang sendiri ya pakai yang ultimate gitu.
1: Dan kalau beli banyak kan harganya murah.
0: Betul betul betul. Bisa jauh lebih murah. Kalau misalnya Pak Hendra juga penasaran, bisa langsung aja Pak dicek di www.sangasangaofficial.co.id
1: atau Fox Radio Bandung.
0: Ya, Fox Radio Bandung.
1: Jalan Abadi Jaya kalau nggak salah. Kemarin saya bilang Setiabudi, ternyata namanya Jalan Abadi Jaya.
0: Jalan Abadi Jaya. Fox Radio Bandungnya ya Pak Hendra. Kalau misalnya bingung juga langsung aja di Google. Sekarang mah internet gampang, ada di tangan kok. Tinggal langsung searching-searching aja di Google.
1: Sambil tiduran bisa.
0: Iya, tapi dibalur dulu. Selamat malam, Babe, sama Mas Rino, ada Santi. Kebetulan aku adalah seorang vokalis band indie yang lagi tur. Wih, keren. Musisi nih.
1: Musisi dong.
0: Tur itu berat banget ya, Be, secara fisik, jujur katanya.
1: Betul.
0: Naik bus malam, tidur di mana-mana, perform setiap malam juga. Suara dan stamina saya harus selalu dalam kondisi prima. Salah satu personil band yang saya rekomendasiin sanga-sanga nih. Babe, untuk vokalis yang suaranya adalah instrumen utamanya, ada nggak sih dari rekomendasi sanga-sanga yang secara khusus mendukung kesehatan vokal dan stamina perform?
1: Ya, jadi tentu untuk vokalis ya.
0: Iya.
1: Jelek-jelek nih saya mantan vokalis. band rock lagi saya dulu waktu masih muda ya.
0: Bukan main nih, ya. Siapa nih namanya nih? Kak Santi.
1: Mbak Santi.
0: Iya, Mbak Santi.
1: Saya tuh dulu selalu disebut Robert Plant.
0: Wah, gitu. Robert Plant.
1: Tampangnya mirip sih, kalau dilihat dari jauh banget. Apalagi dilihat lagi belakang, cuman rambutnya doang mirip.
0: Belakang Robert Plant pasti panggil, loh, Pak Bambang.
1: Ya, jadi harus siapkan selalu apa namanya sanga-sanga.
0: Sanga-sanga, oke. Okay.
1: Satu dibalur untuk fisik, dan yang berikutnya disemprot untuk apa kesehatan tenggorokan.
0: Tenggorokan, berarti dibalur sini aja, Pak ya?
1: Disemprot.
0: Disemprot?
1: Iya.
0: Saya.
1: Apa?
0: Oh iya benar. Mbak Santi ya. Dia nanyain untuk mendukung kesehatan vokal.
1: Betul.
0: Iya.
1: Oke. Itu cukup oke, disemprot. Oke, oke, ya. Oke. Terus minum air hangat, jangan air dingin, jangan air panas.
0: Oke.
1: Jadi air hangat ya. Nah kalau memang capek banget, itu rendam kaki dengan air panas, dikasih garam dan dikasih sanga-sanga.
0: Oke. Ini untuk stamina perform ya?
1: Iya, ini untuk perform ya.
0: Oke, ya. Jadi klasik ultimate, Be?
1: Ya, ultimate.
0: Posisi
1: lo. Vokalis utama.
0: Kalau nggak, minta ekstrasnya ultimate. Bener ya, Mbak Santi ya? Ya? Siapa tahu kalau dari EO-nya itu menyediakan ekstrasnya untuk band-nya Kak Santi nih, ya minta lah, minyak baru sanga-sanga gitu.
1: Iya, sebagai amenities.
0: Iya, amenities. Lumayan loh. Jadi kalau
1: jangan sekali-sekali minum air dingin.
0: Oke. Okay.
1: Ya atau apa namanya minum-minum dingin lah gitu. Minumnya tuh hangat ya.
0: Karena dia vokalis ya, Bi, menjaga banget kerongkongan ya, ya tenggorokannya, pita suara itu. Itu ngaruh banget.
1: Karena nggak ada yang ganti.
0: Betul.
1: Di gelodong nggak ada yang jual pita suara.
0: Enggak, marketplace juga kayaknya nggak ada dah.
1: Yang jual pita musik ada.
0: Hitam dong.
1: Ya.
0: Buat Kak Santi ya. Kak Santi bisa pakai yang ultimate. Terus kalau misalnya untuk stamina perform, kata Bapak, boleh merendam dulu kakinya di air hangat. Abis gitu kalau sudah dan kering, barulah dibalur juga pakai minyak sanga-sanga. Yeah. Gitu.
1: Atau di rendamannya dikasih minyak juga.
0: Oh itu boleh, langsung dicampur ya?
1: Iya, nanti kalau keluar coklat-coklat jangan, jangan kaget kaki, ya, itu jangan racun. Benar, racun
0: dari kaki.
1: Iya, dari kaki.
0: Apa biasa sebutannya? Kalau toxic ya?
1: Detoxing.
0: Oh, detox. Iya, iya, iya. Keren nih. Vokalis band indie nih dari Jogja, Be.
1: Bukan band India ya.
0: Dan palanya goyang-goyang. Selamat malam, Bapak. Sama Rino. Ini dari Surabaya. Kebetulan saya adalah mantan tentara yang sekarang bertani jagung. Biasalah kalau orang lama ini selalu mendengarkan radio, Pak, kata gitu. 30 tahun di militer membuat saya terbiasa dengan disiplin, tapi juga dengan kerusakan fisik yang terakumulasi.
1: Betul.
0: Adakah cara yang bisa saya pergunakan dari sanga-sanga? Karena kebetulan kan ini sanga-sanga adalah herbal dari alam yang tidak merusak tubuh. Betul. Dari dalam.
1: Ya.
0: Sebagai mantan tentara yang badannya sudah banyak menanggung latihan keras, apa yang Babe rekomendasiin sebagai titik awal?
1: Ya, jadi dibiasakan sebelum tidur balur tulang punggung sampai kaki, sampai telapak kaki, dan mungkin di dada ya, karena laki-laki biasanya ngerokok tuh.
0: Apalagi
1: old school kayak saya.
0: Iya. Ngerokok ya berarti. Ngerokok, ya. Oke. Okay. Ya. Balur aja ya, Pak,
1: balur
0: ya.
1: Balur di dada. Dan sebelum tidur dihirup lah apa namanya, sangat-sangat disemprotkan di tangan, diputar-putar sampai hangat. Gak usah dijilat, langsung dihirup aja. Ini bukan Oreo.
0: Iya, bukan.
1: Ini sangat-sangat.
0: Oreo udah berapa kali mention bayar lo besok lo?
1: Kayaknya kita nanti dapet ya.
0: Iya, pastinya.
1: Satu dus Oreo gitu ya.
0: Kesebut nih kamu ya, bayar lo besok. Ya, jadi buat Pak Karno yang dari Surabaya nih, di kalau misalnya itu di dada, terus juga di punggung ya, Pak, ya, terus juga
1: tulang punggung dan sampai kaki ya ke bawah ya.
0: Menghirupnya itu sampai dia tertidur aja atau memang?
1: Enggak, kita mungkin sekali semprot itu 3-4 kali sudah cukup.
0: Oke. Kalau dia lagi duduk iseng sembari nonton juga enggak apa-apa kan, Pak?
1: Ya enggak apa-apa.
0: Oke. Oke, itu boleh ya, ya, Pak Karno ya.
1: Paling tidak kalau kita ngirup sangat-sangat kan enggak jadi ngerokok kan.
0: Oh iya. Ya. Ada
1: bisa ada jedanya,
0: distraksinya juga.
1: Iya,
0: betul. Oke. Pak Karno klasik atau ultimate, Pak, kalau untuk ini?
1: Oh, ultimate dong.
0: Ultimate langsung ya.
1: Jagungnya banyak.
0: Ingat loh dia. Ini kita udah jalan sama Surabaya, Babe udah ingat loh.
1: Saya ini kan 160 IQ.
0: Wah, kita angkat tangan, kalah kita.
1: Jadi tanggal hari bau itu saya apal.
0: Ingat ya, Pak?
1: Iya. Oh, ini baunya Surabaya tuh saya tahu. Oh, ini Surabaya. Oh, ini Semarang. Saya tuh punya sense of aroma yang bisa tahu lokasi dari aroma ini.
0: Oh, itu sampai ke memori tuh, Pak?
1: Iya, saya masukin di bank memori saya.
0: Oke.
1: Baunya Singapura.

0: atau Jepang lah gitu, khas itu. Dia bunyinya tuh setiap daerah tuh berbeda-beda.
1: Oke, oke. Padahal ya maksudnya di masa sekarang ya Pak ya masih ya. Menyimpan memori.
0: Ya saya masih biasanya ya. Menyimpan itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau saya cium ini kok kayaknya bau Belanda. Taunya ada restoran Belanda di dekat situ.
1: Ini Amsterdam, ih bau Padang. Oh ini masak Padang.
0: Dari Padang nih. Gitu.
1: Oke, okay. Pak ada Pak Harun. Selamat malam, Babe dan Mas Rino. Saya Harun di Medan. Untuk pekerjaan saya saat ini adalah manajer keuangan koperasi nelayan. Anggota koperasi saya, Babe, mohon izin adalah nelayan-nelayan yang kondisi fisiknya sangat keras. Inflasi yang naik ini terus membuat biaya operasional melaut naik, tapi harga ikan gak ikut naik. Babe, kondisi ekonomi yang menekan nelayan ini juga menekan kemampuan mereka menjaga kesehatan.
0: Betul.
1: Bagaimana sangat-sangat ini bisa relevan ya Pak untuk komunitas yang daya belinya sangat terbatas tapi kebutuhan fisiknya yang sangat tinggi.
0: Iya, jadi kita ada yang klasik ya, yang cuma 170.
1: Oke.
0: Okay. Nah sekarang nelayan sebagian si api-api istilahnya daerah sana beli bareng kan murah jadinya.
1: Oke. Okay. Iya. Itu bisa beli berbarengan nggak masalah
0: bisa,
1: ya Pak ya?
0: Bisa, ya. Asal beli lo ya.
1: Iya, iya. Nggak jangan minta ya. Ya pastilah.
0: Kalau minta ke Departemen Sosial aja.
1: Ya. Berarti kalau misalnya sama si Pak Harunnya ini, misal dia punya nelayan 40 gitu. Berarti dia yang langsung mengkolek aja ya Pak ya?
0: Mengkolek aja. Dan mungkin digabung sama sebelahnya kan.
1: Okay.
0: Mungkin ada Pak Harun 1, Pak Harun 2, Pak Harun 3.
1: Sekalian gitu ya.
0: Iya, okay, belinya okay. Banyak lalu dibagikan. Okay. Udah itu bisa untuk menjaga kesehatan nelayan satu bulan.
1: Nah kalau misalnya Pak Harunnya beli, mungkin maksudnya dibeliin sama Pak Harun dulu nih Pak. Itu ya, dia lebih baik masuk ke kemitraan aja sekalian ya, biar dapat harga bagus ya.
0: Ya kalau mau seperti itu alhamdulillah bagi kita. Tapi kalau mau beli bareng banyak itu juga kita akan jual banyak dengan harga sesuai dengan jumlah yang dia beli.
1: Gak mesti kemitraan?
0: Gak harus, gak harus.
1: Jadi masuk kemitraan ada harga cakep, tanpa kemitraan harganya beli banyak cakep. Ada harga cakep juga. Oke itu Foxian. Ya, gitu. Kemarin aku sempat baca salah satu WhatsApp. Nah. Apakah mendapatkan harga bagusnya itu harga cakep? Itu wajib kemitraan dulu.
0: Ya, kan bukan dihitung kemitraan atau bukan kemitraan.
1: Mm-hmm.
0: Banyak atau sedikit. Yang membedakan harga cakep itu bukan kemitraannya.
1: Oke, okay. Bukan status jumlah, kemitraan, ya, tapi kuantitinya.
0: Kuantitinya.
1: Oke, okay. Gitu. Clear ya Foxian ya. Kemarin lupa nih ada yang nanya tuh, cuman enggak sempat kebaca ya. Jadi kalau misal
0: nggak sempet kebaca, wah ini parah nih satu orang.
1: Kan udah jam 11 waktu itu Pak, makanya pas ngurut-ngurut.
0: Ya, wah, kalau ini kebaca sekarang nih. Jam 11 masih ada pertanyaan kita bisa
1: sikat.
0: Injury time.
1: Injury time. Ya. Ya, ambil kan? Jam 1 ya Bang Jos.
0: Nggak masalah.
1: Yep.
0: Ya kemarin kan juga apa namanya siapa namanya Spanyol kan juga injury time.
1: Injury time. Menangnya tuh
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi iya. Kita juga
1: kita habisin pokoknya malam hari ini.
0: Ya, kalau iya. Masih ada yang tanya kita teruslah.
1: Oke. Okay. Gitu. Buat Pak Harun bisa ya. Kalau misalnya kamu pengen ngebantu nih para anggota nelayan-nelayannya di anggota koperasinya, ini boleh beli langsung aja kuantitinya dikumpulin jadi satu itu.
0: Atau bisa diorganisasikan dengan koperasinya.
1: Iya, kan? Dapat harga lucu tuh dari Babe tuh.
0: Iya, harga funny.
1: Funny, langsung disikat, sikat aja. Terus kita mau baca lagi nih, Pak. Ada Ibu Sari dari Bandung. Selamat malam. Saya kebetulan mau nanya nih, dan saya kalau misalnya melihat potensi produk herbal lokal yang sangat besar untuk diintegrasikan ke program kesehatan masyarakat. Babe, apakah Sanga sudah pernah terlibat dalam program kesehatan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota? Dan seperti apa mekanismenya yang bisa diusulkan?
0: Ya, jadi menurut saya bermacam-macam.
1: Mm-mm.
0: Jadi kan patokan dasarnya beli banyak murah.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya kan semakin banyak semakin murah.
1: Mm-mm.
0: Ya kan. Nah dari situ mungkin nggak tahu, mungkin Pemda atau punya anggaran untuk membeli sesuatu untuk menjaga kesehatan masyarakat ya.
1: Mm-mm.
0: Daripada beli yang aneh-aneh kan. Mm-mm. Gitu. Beli obat sakit perut satu, obat sakit pusing lainnya dan sebagainya. Ya kenapa nggak dibeliin sangat-sangat? Sekarang jumlahnya banyak.
1: Okay.
0: Nah kalau jumlahnya banyak harganya murah.
1: Mm-hmm.
0: Dan kalau gitu kan misalnya ada koperasi atau ada organisasi bisa menambahkan ongkos beli ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah di samping semua dapat harga murah, Anda juga dapat margin.
1: Oke, okay. Oke. Okay.
0: Ya, marginnya diambil gak usah banyak-banyak ya.
1: Iya.
0: 10.000 satu botol kan udah lumayan.
1: Gitu. Lumayan banget.
0: Iya,
1: itu.
0: Misalnya

0: harga 5.000 ya, harga 5.000 itu 88.000 ya. Terus dijual menjadi 98.000 kan udah dapat 10.000.
1: Ya.
0: Nah, kalau 10.000 kali 50.000 kan bunyi itu.
1: Cring-cing.
0: Nah, itu juga bisa untuk bisa keperluan yang lain ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan orang dapat harga cuman apa namanya tadi 98.000 itu murah banget itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi anggotanya kan dibanding harga ecer 170.
1: Oke. Oke, oke, tuh udah dikasih arahan langsung ya, ya Ibu Sari
0: gampang.
1: Ya. Iya, iya, iya.
0: Karena marginnya tuh luar biasa besar.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita bisa tergantung situasi lah. Murul mungkret namanya.
1: Mulur
0: mungkret. kayak
1: tali kurul.
0: Iya. Kayak ada apa namanya ulet itu.
1: Iya, uget-uget ya Pak.
0: Uget-uget. Ya, dengan begitu semua anggota nggak tahu apakah di situ namanya guru atau apa mendapatkan dijaga kesehatannya daripada 20 hari kerja 10 hari bolos kan.
1: Oke. Oke. Oke, kita itu buat Bu Sari ya. Kalau misalnya kamu masih bingung juga enggak apa-apa, langsung aja ditanyain sama Bapak.
0: Kalau di Bandung silakan datang ke Fox Radio Bandung.
1: Fox Radio Bandung.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu di sana bisa ngobrol lah gimana di
1: tata caranya
0: masyarakat yang tertua sama Fox Radio Bandung gimana caranya untuk win-win solution antara Bu Sari dan kita.
1: Iya, oke. Langsung aja datengin aja ya, pasti ada juga marketing dari kita yang akan ngehandle-nya ya.
0: Betul. Gitu. Apalagi dalam jumlah banyak langsung dipesenin kopi.
1: Iya, monggo mau mie ayam monggo langsung.
0: Mie ayam, bakso lewat disuruh mampir.
1: Tak kipasin Bu Sari. Babe, ini ada Pak Bintoro, Pak. Selamat malam Babe sama Mas Rino. Salam kenal sebelumnya. Saya Bintoro dari Surabaya.
0: Oke.
1: Saat ini saya punya restoran Padang dan juga mitra sanga-sanga 1 tahun.
0: Oke.
1: Yang menarik dari pengalaman saya, Pak, pelanggan restoran yang sudah kenal saya lama jauh lebih mudah tertarik sanga-sanga karena ada trust yang sudah terbangun.
0: Iya.
1: Babe, apakah ini pola yang umum di lapangan? Bahwa trust personal yang sudah ada sebelum bicara produk itu jauh lebih powerful dari pitch produk yang paling bagus sekalipun.
0: Jadi yang membuat orang trust itu adalah experience.
1: Ya, pengalaman.
0: Pengalaman. Jadi kalau orang yang sudah dulu pakai sanga-sanga, itu nggak bakal lupa.
1: Okay.
0: Itu melekat kayak perangko.
1: Oke. Okay. Nempel ya.
0: Nempel.
1: Nempel
0: terus.
1: Banget
0: ya,
1: nih.
0: Jadi orang yang sudah biasa pakai sanga-sanga nggak bisa hidup tanpa sanga-sanga.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Makanya untuk orang yang baru suruh nyoba dulu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, nanti kalau sudah nyoba pasti dia melekat kayak perangko. Dimanapun juga dia pasti kepengen beli, apalagi udah langganan sama beliau ya,
1: ya Pak yang Bintoronya punya,
0: Pak Bintoro dicari Pak. Pak Bintoro lagi ke Gresik ditungguin dulu sampai pulang ke Surabaya.
1: Oke. Karena dia bilang lebih powerful trust personalnya ya Pak ya dibanding pitch produk.
0: Iya. Jadi kalau kita pitching ya, istilahnya kalau orang iklan pitching itu kan ngomong, nggak bunyi di sanga-sanga.
1: Oke.
0: Coba dulu.
1: Coba dulu.
0: Iya.
1: Ini mah udah wajib banget cobain dulu.
0: Iya, baru terasa khasiatnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomong, walaupun ngomongnya sejago Renat Kasalipun, mental boy.
1: Mental. Karena dia belum ada experience juga.
0: Iya. Kalau udah ngerasain, udah nggak usah ngomong.
1: Iya,
0: pasti
1: iya, benar,
0: langsung.
1: Benar, benar.
0: Jadi pelanggan.
1: Tapi oke juga nih kalau misalnya Pak Bintoro-nya di restonya ya Pak ya, dia ngasih kayak semacam satu produknya dari sanga-sanga untuk free tester kali ya Pak
0: bisa,
1: ya.
0: Iya, bisa korbanin satu botol.
1: Iya.
0: Ya kan, terutama yang habis makan terus dia pegang-pegang perut ya.
1: Sebah.
0: Habis makan. Balur.
1: Iya,
0: langsung hilang
1: iya.
0: Dia.
1: Iya.
0: Nambah lagi mah makan lagi.
1: Bisa jadi conclusionnya tuh Pak Bintoro ya, gitu. Ya walaupun dikemas secara guyon Pak.
0: Ya, sorry Pak.
1: Beli ya Pak. Awas nggak beli loh Pak.
0: Ya di Surabaya juga kita punya Fox Radio Surabaya.
1: Betul.
0: Bisa dihubungi untuk pembelian dalam jumlah banyak.
1: Iya, gitu. Iya, iya. Datang Pak, nanti marketing kita langsung menyambut
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Fox Radio betul. Surabaya.
0: Di Pakuwon City.
1: Pakuwon gitu. City.
0: Iya.
1: Ada Nisa. Selamat malam Babe sama Mas Rino. Saya Nisa dari Medan, baru kembali dari 3 tahun kerja di Singapura.
0: Ya.
1: Saya bawa pulang tabungan dan sudah beli sanga-sanga untuk keluarga karena dulu ibu aku pengguna kutus-kutus.
0: Iya, oke. Okay.
1: Pertanyaan saya ke Babe, saya tertarik jadi mitra karena punya jaringan teman-teman yang masih di Singapura dan Malaysia yang sering minta kirimkan produk Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Apakah ada jalur resmi untuk mitra yang melayani diaspora di luar negeri?
0: Kita itu on off yang jalur resminya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Anda bisa jadi jalur resmi kalau Anda bisa mengkoordinir teman-teman di Singapura maupun Malaysia.
1: Oke, okay, berarti Mbak ya. Nisanya aja ya.
0: Betul.
1: Yang langsung.
0: Ngapain ya, ya, ya, kedatu ya. Orang lain toh jadi pendapatan tambahan kan.
1: Betul, betul.
0: Ini ada kisah nih. Kebetulan mertua sakit-sakitan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, nggak sembuh-sembuh di Medan.
1: Mm-mm.
0: Terus ada salah satu adiknya Bu Riva bilang mungkin kalau diajak ke Penang sembuh ya, karena bukan hanya ke rumah sakit sama apa namanya piknik gitu. Bener, sampai di Penang jalan-jalan lupa sakitnya ternyata. Ternyata itu lebih kondisional sakitnya, bukan karena sakit bener. Jadi mungkin psikologis kan. Kalau di Medan udah sumpek, udah anak cucu ada di situ, ribut segala macam, jadi tertekan. Begitu di Penang sehat gitu loh. Dan okay. selama di Penang tuh ada orang yang tertarik.
1: Oke.
0: Okay. Untung adiknya Bu Riva tuh bawa cukup banyak, sangat-sangat. Langsung 20 botol
1: ludes tuh.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Dibayar pakai ringgit Malaysia gitu.
1: Oh.
0: Jadi lumayan lah buat apa untuk beli oleh-oleh pulang.
1: Berarti beli langsung konversi dulu berapa nih ringgit sekian.
0: Ya betul. Okay. Jadi sebetulnya Malaysia sama Singapura sangat membutuhkan sangat-sangat. Cuman sampai hari ini kita belum punya partner yang luar biasa di sana.
1: Kalau bisa dibilang ekspansi belum berjalan ya Pak. Keluar belum ya.
0: Belum. Okay, karena nggak tahu ya. Untuk dagang itu kan selalu di kalau di apalagi Malaysia sama Singapura kan dipegang Chinese, sementara kita kan teman-teman kita kan non Chinese
1: lah istilahnya.
0: Jadi mungkin yang non Chinese ini nggak begitu berani dagang gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Okay. Nah itu kalau ada yang memulai dengan senang hati kita akan support. Gitu.
1: Oke. Okay. Kita bisa semisal ya Pak ya, ya ada gitu ya.
0: Kita support dari Medan bahkan tempat yang terdekat di sana.
1: Oke. Okay.
0: Di sana ada Fox Radio Medan dan di sana ada stokisnya sangat-sangat.
1: Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Berarti di ujung dekat Singapura nih ya, di Medan tuh siap provide ya, sebenarnya Pak ya.
0: Tinggal truk kan sampai Singapura.
1: Betul, betul, betul.
0: Truk sampai Malaysia ya kan.
1: Dan sebenarnya kalau misalnya ada dari orang luar pun nggak masalah ya Pak ya.
0: Nggak masalah. Nggak masalah. Okay. Cuman ya gitu, belum kita belum ketemu yang
1: klop aja yang klik ya belum. Oke, okay. Siap. Kanisa tuh ya. Kalau misalnya kamu mau, boleh lah. Ini Nisa di mana sih tadinya? Oh, di Medan.
0: Di Medan. Nah, kamu tuh gimana lu? Aku aja masih ingat.
1: Makanya aku naik turun, naik turun.
0: Makanya aku cerita Medan-Medan gitu loh.
1: Biasa, Pak. Belum belajar dari yang masternya. Ngelesnya mantep ya. Ada Pak Jemmy. Selamat malam, Mbak B.
0: Oke, selamat malam juga.
1: Kebetulan saya dari Banda Aceh, pengurus Yayasan Anak Yatim.
0: Oke.
1: Saya punya 40 anak asuh. Saya mitra sanga-sanga dan sebagian komisi yang saya dapat selalu saya sisihkan untuk kebutuhan anak-anak asuh.
0: Keren.
1: Mbak B, apakah ada program corporate social responsibility atau kerjasama sosial dari sanga-sanga yang bisa membantu yayasan sosial seperti yang saya kelola?
0: Jadi, saya minta maaf dulu.
1: Iya.
0: Kita nih dalam keadaan tidak baik-baik saja.
1: Oke.
0: Okay. Waktu kita masih baik-baik saja, banyak yang kita bantu. Ya.
1: Oh, CSR yang digerakkan.
0: Iya, ya, ya. Tapi sekarang minta maaf nih. Saya menunggu US dollar nggak turun-turun. Ngeles lagi, badan nggak ada hubungannya sama US dollar. Jadi sementara kita program-program CSR nih kita berhentikan dulu karena kita posisinya berat ya. Karena kalau dulu kan kita cuma pakai perahu saya sendiri nih,
1: okay.
0: yang digaji kan cuma saya. Nah, sekarang 1000 orang nih dari Banda Aceh sampai Denpasar ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita minta maaf. Tapi anyway Anda bisa jadi reseller sanga-sanga, mungkin dari situ keuntungannya bisa berbagi gitu.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Jadi bisa tuh ya. Kalau untuk saat ini mungkin CSR-nya lagi divakumkan dulu kali ya Pak ya.
0: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak ini mau ya, bisa aja langsung jadi resellernya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Langsung di Banda Aceh juga ada.
0: Ada di Fox Radio Banda Aceh. Aceh.
1: Ya. Gitu. Babe ini ada Dara dari Bali. Selamat malam Babe. Salam kenal, saya Dara kebetulan dari Bali. Kreator TikTok edukasi kesehatan.
0: Yuk.
1: Konten saya sempat viral soal herbal dan mendapat banyak pertanyaan. Saya belum pernah coba sih Be, dan belum jadi mitra sanga-sanga. Tapi saya mau jujur ke Babe sebelum memutuskan, apakah Babe nyaman kalau saya sebagai kreator edukasi kesehatan merekomendasikan sanga-sanga ke audiens saya yang sangat kritis soal klaim-klaim kesehatan? Apa yang Babe harap saya jelaskan dan apa yang tidak perlu saya lebih-lebihkan?
0: Jadi, coba dulu.
1: Coba dulu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi konten kreator jangan bikin konten aja. Rasain dulu.
1: Rasain ya. Dulu ya.
0: Nah, dari situ Anda tinggal mengekspresikan sesuai dengan rasa yang setelah Anda mencoba sanga-sanga.
1: Real testinya dulu nih.
0: Iya.
1: Kadara
0: karena,
1: ya.
0: Saya nggak mau bilang sanga-sanga hebat dan sebagainya sebelum seseorang tuh coba dulu.
1: Coba dulu. Oke. Ya. Oke. Okay, okay,
0: dan okay. Dari di kita di sosial media kita tidak pernah satupun mengatakan bahwa sanga-sanga itu jelek atau dikritik. Yang sering kita dapatkan bukan dikritik tapi nagih itu banyak.
1: Oh, yang nagih itu banyak.
0: Yang kecanduan
1: ketagihan
0: itu. Iya,
1: iya, iya.
0: Itu aja risikonya di situ aja.
1: Sama risiko nyatanya adalah ketiduran. Ya, itu tuh itu mah udah pasti banget tuh ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan masuk satu lagu dulu sebelum kita menghabiskan semua pertanyaan dari Foxian dan Sangasian dan pastinya cuma di Fox Radio, Fox Radio Network ya. Dan karena di sini kita akan masih membacakan sekitar ya 4 atau 5 pertanyaan lagi. Yang mau nyusul pertanyaan mau dibacain sama Babe ya, silakan. 0811.
0: Ya.
1: Betul, 8121 3998.

0: Masih di Fox Radio Network, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Sebelum kita harus pamit undur diri lagi, kita mau ngebacain 4 pertanyaan dari Foxen Sangasian yang terakhir ya. Masih barengan Rino Purba sama Babe.
1: Tapi kalau masih ada tanya,
0: siap. Siap kita ya. Akan lanjutkan ya. Babe Bambang Pranoto nih. Injury time. Be, ini kita ada di Bapak Wibawa. Pak Wibawa dari Bandung. Selamat malam Pak Wibawa. Kebetulan saya pensiunan bankir.
1: Betul.
0: Mau nanya Be, inflasi yang terus naik ini ngebuat nilai pensiun saya tergerus setiap bulan. Betul. Diam-diam nih saya khawatir ya. Sebenarnya. Gabung sanga-sanga?
1: Gini, tergerus karena dia tahu namanya apa inflasi. Ya.
0: Inflasi.
1: Kalau nggak tahu dia nggak merasa tergerus.
0: Nggak akan ngeh kayaknya ya, Pak.
1: Ya. Jadi, okay. Inilah nih, orang yang ngerti apa duit, itu akan lihat duit kok tambah kecil. Padahal sebetulnya ya sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Karena pengetahuan kita, jadi... Tolong Pak Wibawa ya.
0: Pak Wibawa, betul.
1: Itu Anda topinya diganti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi rakyat kecil aja. Ya tenang aja. Don't worry kan gitu.
0: Don't worry itu katanya ya, Pak Wibawa betul. Ya. Kalau dia bilang kan inflasi yang terus naik ini bikin nilai pensiunnya tergerus setiap bulan.
1: Iya.
0: Diam-diam sih sebenarnya saya khawatir. Tapi saya udah bergabung sangat-sangat 10 bulan lalu sebagai langkah untuk tidak hanya bergantung pada pensiun. Babe, untuk pensiunan yang kondisi keuangannya masih aman tapi trennya mengkhawatirkan. Apa filosofi yang Babe rekomendasiin agar tidak panik tapi tetap bergerak?
1: Ya, jangan dipikirin.
0: Ya kan? The best way. Betul. Ya, nggak ya usah kan? Dipikirin.
1: Gitu. Karena kayak inflasi ataupun nilai US dollar naik itu kan, itu kalau cuman kita punyanya 500 US dollar ya kan, ya kan mau naik jadi berapa aja kan ya, dihitung rupiah juga cuman ya kan, kecil gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya think locally.
0: Oke, okay, think locally.
1: Ya, apapun yang ada itu pasti akan teratasi.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Nah, sekarang kalau kita sekarang sudah jadi mitra sanga-sanga, push mitra sanga-sanganya untuk jual lebih banyak lagi.
0: Gas terus, ya, Pak Wibawa ya.
1: Dan itu kan Pak Wibawa kan punya temen tuh, ya semua suruh beli gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak beli awas lu. Lu pensiun lo ya, kalau lu nggak sehat awas lo gitu. Makanya untuk awet tua beli sangat-sangat.
0: Kan. Cara silaturahmi yang sangat soft spoken, beli lo ya. Oke, jadi intinya juga tidak perlu memikirkan atau mengkhawatirkan segitunya, ya, jangan dipikirin pokoknya.
1: Ya. Kenapa? Karena kita paling punya duit berapa sih US dollar ya, gitu. Ya kan, dan itu nggak ngaruh gitu, kecuali Anda eksportir besar ya jutaan dolar, nah itu baru ngaruh kan.
0: Oke, okay.
1: Ya kalau selisih cuma 500 kan, ya kan 1 juta dolar kan juga 500 juta, ya itu pun juga nggak ngaruh sebetulnya kan. Nah, coba lihat di sekitar kita kan semua juga pasti pakai rupiah,
0: betul.
1: Mau US dollar naik berapapun ya dia tenang-tenang aja, karena katanya Pak Prabowo orang petani di desa.
0: Desa nggak pakai dolar.
1: Nggak pakai dolar. Ikutin aja bangannya Pak Dip Pak Prabowo. Dan menurut saya benar. Jadi kita nggak terlalu menjauhkan wawasan kita dengan hal-hal kayak Iran dibom kita bingung. Yang dibom tuh di Iran loh, bukan di Bandung gitu loh.
0: Malah kita yang emosian.
1: Emosi.
0: Iya.
1: Terus bikin bunker lagi.
0: Udah persiapannya jauh banget.
1: Iya. Nah, kita pikir apa yang kita bisa jalankan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Think locally
1: dan okay. Gas lah itu sangat.
0: Sangat-sangatnya difokusin ya Pak Wibawa ya. Jadi ya mudah-mudahan nggak memikirkan pensiunnya yang mengkhawatirkannya itu katanya. Ada Mbak Yeni. Selamat malam, saya Yeni dari Jogja. Kebetulan saya adalah guru TK. Saya cinta banget pekerjaan saya, tapi gajinya terbatas. Baru aja gabung 8 bulan lalu karena ingin punya dampak lebih, bukan hanya mendidik anak, tapi juga membantu keluarga-keluarga di sekitar saya. Babe, ada gak sih sesuatu yang menarik yang saya temukan? Ada sesuatu yang menarik yang saya temukan. Orang tua murid TK itu percaya sekali dengan gurunya untuk rekomendasi apapun termasuk produk.
1: Ya, silakan.
0: Bagaimana saya memanfaatkan kepercayaan ini dengan cara yang paling bertanggung jawab?
1: Iya, jual.
0: Jual aja ya?
1: Karena kita bukan jual minyak, tapi jual kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Anak kecil ini rentan dengan penyakit. Dan dia harus paling tidak setelah mandi pagi dan setelah mandi sore dibalur sangat-sangat.
0: Oke. Okay. Ya,
1: itu bisa setiap ibu yang anaknya sekolah di tempat Anda satu botol. Ya, ibu yang berani menyekolahkan anak di TK itu pasti duitnya ada lebihnya kalau cuma 170.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ Anda bisa dapat margin yang cukup.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu. Kalau di Jogja silakan menghubungi Fox Radio Jogja. Ya kan, okay. Ngomong baik-baik di sana. Makin banyak Anda beli, apa namanya, makin murah harganya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau belum bisa, Anda bisa konsinyasi.
0: Oke. Okay.
1: Dengan Fox Radio Jogja.
0: Gitu. Jadi sebenarnya sih banyak celahnya juga dan itu dibantuin sama kita ya. Mm-hmm. Jadi nggak perlu takut lah. Apalagi kalau seorang guru TK ya pasti kan sering banget tatap muka sama orang tua murid ya,
1: betul,
0: Pak. Dan itu banyak banget ya. Dapat lah. 1-2 botol lah dapat nih.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Ya kalau 1-2 botol nggak bunyi ya.
0: Bunyinya nggak cering-cering.
1: Ya minimum 10, di atas 10.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan Mbak Yeni usahain kalau Mbak Be itu pernah bilang ya, pengen satu rumah itu ada satu
1: minyak
0: sanga-sanga. Nah, Mbak Yeni bisa tuh di sana. Satu orang tua murid ada satu minyak sanga-sanga.
1: Iya. Bukan gitu. Hanya menjaga anaknya, tapi menjaga ibunya dan menjaga bapaknya.
0: Buh, cakep.
1: Iya, karena itu bisa dipakai semua sekeluarga.
0: Oke. Okay. Dan kebetulan ini WhatsApp dari Mbak Yeni belum ada yang masuk lagi, Mbak Be, tapi okay, ini adalah penutup dari segalanya.
1: Oke. Okay.
0: Ini dari semua yang dengerin kita malam ini ya, yeah, dari seluruh Fox Radio Network. Babe, malam ini kan nanti ada Argentina Mesir ya di Atlanta.
1: Oh gitu.
0: Ya, Messi ini pasti udah siap nih, Be.
1: Udah jam 11 katanya.
0: Iya.
1: Iya. Ya kan saya kan belum dipanggil ya.
0: Untuk nonton nih.
1: Nonton. Biasanya apa namanya, manajernya telepon saya.
0: Pak, udah mau mulai nih.
1: Ini yang salah kok salah terus. Kamu tahu sih salah itu kan?
0: Salah,
1: iya, iya. Dia salah terus. Dia.
0: Salah terus.
1: Ini dibenerin nih, balur yang kuning apa yang biru katanya.
0: Ini kan nanti kan mau nonton ya. Ada yang begadang nonton bola, ada yang ngitung sisa tabungan juga pasti ada, yeah, nih. Ada yang nunggu hasil usaha yang belum juga datang, nggak apa-apa. Satu kalimat Babe untuk semua Foxian, Sangasian yang lagi dengerin kita malam ini, Be. Sebelum kita closing,
1: gunakan tiga bantal.
0: Yes. Three pillows financial from Babe Bambang, yeah, Pranoto.
1: Produce, biaya produksi, biaya, betul, operasi, dan tabung. Jangan lupa setiap bulan dipaksakan untuk nabung.
0: Yes.
1: Karena ini nanti di belakang hari akan sangat berguna bagi hidup kita.
0: Three pillows yang wajib perlu kita pegang. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Kita harus coba semuanya ya itu.
1: Betul.
0: Terima kasih, Babe.
1: Oke.
0: Okay. Udah bersama kita lagi di Fox and Sangasin, yeah, dan Fox Radio Network. Dan pasti kita akan ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama. Mm-hmm. Dan jangan lupa, three pillows financial dari Babe yang harus dilaksanakan. Wajib ya. Dan jangan ada kata menyerah pastinya. Yeah. Kita
1: tapi
0: ketemu lagi besok.
1: Tapi sebelum berpisah, aku minta lagu dong.
0: Boleh. Sikat, Be. Apa, Be? Masa kita gak ngasih ya? Yeah. Bahaya aku besok. Apa, Be?
1: Ya, jadi di Beatles itu ada lagu yang sering saya... penutup acara saya di malam minggu.
0: Mm-hmm.
1: Goodbye.
0: Goodbye.
1: Ya, okay. Dari Beatles.
0: Ada nih. The goodbye dari The Beatles. Yeah. Nah. Goodbye salah dari The Beatles.
1: Salah masuk tadi ya.
0: Salah masuk. Salah masuk kamar.
1: Masuk kamar mertua. Diusir lah kita.
0: Kita ketemu lagi besok, Foxian, ya, ya. Barengan sama Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba besok hari. Bye-bye.
1: Sing ada lawan.
2: 7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

Hadis yang diriwayatkan dari Hammam bin Al-Harits radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau melihat orang yang memuji, maka taburkanlah debu di wajahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 3002. Memujilah sewajarnya, jangan memuji secara berlebihan. Kajian 91.7 FM Bandung.

Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Fox Radio Bandung.

0: 91,7 FM.
1: Sempurna. Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.

Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.